Penyakit jantung adalah kondisi ketika jantung mengalami gangguan. Bentuk gangguan itu sendiri bisa bermacam-macam, seperti gangguan pada pembuluh darah jantung, irama jantung, katup jantung, atau gangguan akibat bawaan lahir. Apakah Anda termasuk yang terkena penyakit jantung? Cardinal Squalen solusinya. Cardinal Squalen solusinya. Squalen merupakan hasil ekstraksi minyak dari organ hati ikan hiu yang bermanfaat untuk membantu menyembuhkan penyakit jantung, mencegah penyakit kanker sebagai bahan baku pembentuk insulin sehingga sangat bermanfaat untuk penderita diabetes dan menurunkan kolesterol.

0: Cardina Squalene, produk terbaru dari Agarilus Series, bisa Anda dapatkan di studio radio kesayangan Anda ini dan di apotek terdekat di daerah Anda.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinje, 0813-7765-0549, dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989, dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana, 0823-7296-9929, dengan Toko Bambang Sukakarya, 0812-7481-2608, dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau, 0823-1220-8784, dengan Bapak Teguh atau Bidan Unin Latifah, 0821-7929-1579, dengan Ibu Paira Tanjung Subur, 0857-8883-1498, dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu, dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nien, dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus, dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit, 0812-7872-1421, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
4: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

Ya sahabat Cira, dia Indah Dewi Pertiwi. Gerakan badanmu di pagi ini Bang Jadirkan spesial untuk sahabat Citra sambil melakukan aktivitasnya. Yuk, let's go. Kita gerakin badan aja ya kan. Gerakan badanmu, gerakan. Asik. Ya gerakin badan lah sambil aktivitas ya. Kalau diem aja gimana coba ya. Jadi patung aja. Ya kayak patung aja tuh. Gak dapet apa-apa, gak kemana-mana. Ya kayak gitu aja tiap harinya. Ya kan kita gak bisa dijadiin kayak patung sahabat Citra. Bosen orang di rumah aja kita masih bisa gerak, masih bisa tiduran, masih bisa rebahan, terus masih bisa bangun jalan-jalan sekitar rumah aja. Bosen ya kan. Mau cari tempat hiburan, mau cari tempat senang-senang, mau cari tempat sama keluarga, quality time gitu ya. Terus juga mau cari tempat untuk merefreshing. Nah, apalagi kalau kita jadi patung cuma berdiri diem doang. Panas jadi makin panas jadi lagi. Ya pokoknya gerakan badanmu ya kan, sesuai dengan Indah Dewi Pertiwi pagi ini. Gerakan badanmu. Masuki pukul 9 lebih 18 menit waktu Indonesia Barat, Kota Lubuk Linggau. Nampaknya sudah mulai terlihat cahaya matahari menyinari gitu kan. Terus ini panasnya udah mulai terasa, walaupun belum begitu ekstra, tapi setidaknya ada tuh potensi panas hari ini yang kemungkinan terasa sangat menyengat di kulit. Ya pokoknya sesuaikan aja dengan aktivitasnya hari ini, sesuaikan dengan kesibukannya hari ini juga untuk sahabat Citra. Mudah-mudahan semuanya lancar bebas hambatan. Ya, yang mau gabungin di program Citra Pop Indonesia, Bang Jai juga persilakan, silakan di 0733451977 ditemani dengan lagu-lagu pop Indonesia terbaik.

Ya, selain lagu-lagu pop Indonesia terbaru, Bang J di program Citra Pop Indonesia ini juga menghadirkan lagu-lagu pop Indonesia di era tahun 2006, 2007, 2000-an lah kita bilangnya ya. Jadi ada seperti lagu dari Wali, Peter Pan, ada Niji, terus ada juga Armada dan sebagainya. Tinggal sahabat Citra menyesuaikan aja dengan kesibukannya hari ini sahabat Citra. Dan kalau begitu nanti Bang J akan kembali lagi spesial untuk sahabat Citra ada Wali Dik.

0: Buang air kecil lancar.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilu Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Monggo Pak, niki wedange.
1: Nggih, Bu. Suwun.
0: Napa lho, Pak? Kok lemes ngoten jenengan iki?
1: Iya, Bu. Kepikiran tonggo adoh kae. Krungu-krungu jare kena penyakit degeneratif kronis, koyok to stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan liyane. Aku kok malah wedi to, penyakit kok aneh-aneh.
0: Walah. Yo, najan to ngono yo panggon obat lho, Pak. Pak. Sing tenang-tenang. Positifne pikirane riyen nggih jenengan. Niki lho, jari Bu Dokter, konsumsi Agarilus Drop mawon. Agarilus Drop ana gamat, pegagan, propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Wow, iyo ya, Agarilus Drop. Solusi sehat ketika ngedrop. Oke, Bu, bungkus. Agarilus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, pegagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal Nusantara, mampu memelihara kesehatan Anda.

0: Udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarius. Ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal. Ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Woko, hari-harimu tampak lesu, wajahmu pucat. Apa kau barusan diputus sama pacarmu?
1: Gini loh Bude, tensiku rendah, kurang darah, kok yuk dikira diputusin pacar. Terus akhir-akhir ini kok gampang sakit aku, gulaku tinggi, BAB gak lancar, perut kembung, aduh, stres Bude.
0: Masih muda, penyakitnya borongan. Tubuhmu sedang gak baik-baik saja, harus ditangani dengan cara yang tepat.
1: Gimana caranya Bude? Penyakitku banyak, jangan-jangan aku nanti disuntik. Takut Bude?
0: Tenang, gak perlu disuntik. Cukup minum Agarilusel teh. Semua keluhanmu bisa amblas dan kamu sehat kembali. Sudah terbukti ampuh Agarilusel teh untuk macam-macam keluhan penyakit di era modern. Tekanan darah rendah atau hipotensi bisa normal kembali. Gula darah tinggi bisa normal lagi. Minum Agarilusel teh juga terbukti bisa melancarkan BAB, menormalkan perut kembung hingga mah kronis, bahkan untuk keluhan kolesterol tinggi. Agarilusel teh bisa Anda dapatkan di Gresehat Agarilus, di apotik dan di radio kesayangan Anda ini.
2: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
3: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
4: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Taba Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Taba Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Taba Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Apotek dan Klinik 24 jam Cordova Utama, depan X Kompi Taba Pingin, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
5: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: Iya Sobat Citra, masih di program Citra Pop Indonesia Hits, lagunya menggelegar semangatnya. Dan masih bersama Bagjay di ruang dengar Sobat Citra untuk menutup perjumpaan kita di program Citra Pop Indonesia untuk edisi kali ini. Terima kasih atas kebersamaan Sobat Citra, dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan jangan lupa, setelah ini masih ada program selanjutnya, jadi tetap rapatkan barisan bersama Radio Citra FM Lubuk Linggau. Lebih dekat di hati, lebih dahsyat mendunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa, daya budaya bangsa, bangsa, daya bangsa.
2: Apa yang menerawang di benak Anda saat Anda mendengar kata mati? Kengerian? Perasaan diri yang penuh ketidakpastian, atau mungkin sebuah perasaan tentram yang mengisyaratkan keserbasiapan. Kematian mengingatkan kita betapa fana dan tak langgengnya hidup ini. Sebuah kata sederhana, mati, menggugat kesadaran kita tentang eksistensi diri dan perjalanan hidup insani. Maka benarlah sabda Rasulullah dalam riwayat Bukhari Muslim, "Ya Allah, tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan di akhirat."

0: Anda masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Dan saatnya kita ke acara berikutnya.
1: Ada nenek-nenek pakai bikini.

0: susahnya masukin benang di jarum?
1: Apa lo Bu? Apa? Mau jahit apa?
0: Kasur lo Pak, jebol.
1: Wong ya ibune masih soker gitu kok ya. Masukin benang ke jarum kok ya. Udah ndak bisa toh.
0: Ya gimana lo Pak, namanya faktor

0: ibumu walaupun sudah lanjut usia tapi masih bisa masukin benang ke jarum?
1: Iya ya pak.
0: Ini lho bune, Brik.
1: Kok sampean ngejak Brik aku toh pak?
0: Si, aja salah paham si. Nanti dulu, bukan kita yang Brik bune, tapi ibumu itu konsumsi kapsul kardina Brik ngono.
1: Walah, tak kira sampean ki wis gak sayang lagi sama aku.
0: Wah, ibu ne, bapak sayang banget sama ibu. Lopek-lopek tuyu pokok ibu ne.
2: Kapsul kardina Brik dihasilkan dari proses marigold. Manfaat dari kapsul kardina Brik dapat membantu memelihara kesehatan mata. Kapsul kardina Brik dengan kandungan bahan alam yang sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata. Kapsul kardina Brik sudah terdaftar di Badan POM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ingin memelihara dan tetap terjaga kesehatan mata Anda, konsumsi selalu 2 kali sehari kapsul kardina Brik. Kapsul kardina Brik bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Sehat Dokter Herbal.
1: Keluarga Sehat Indonesia, kolagen yang ada pada Agarus Drop memiliki manfaat yang sangat luar biasa untuk bisa menjaga organ tubuh kita, memelihara organ tubuh kita untuk selalu bisa berfungsi dengan baik. Kolagen memiliki

0: mengisi jaringan-jaringan organ yang mengalami gangguan. Jadi, kolagen merupakan suatu yang memang dibutuhkan tubuh. Baik itu balita, dewasa maupun lansia, semua membutuhkan kolagen. Kalau tubuh kita kekurangan kolagen, maka jaringan tubuh kita semua, dari kulit, organ-organ vital, tulang, itu akan mengalami kelemahan. Jadi semua orang, dari balita, dewasa maupun lansia, sangat membutuhkan kolagen. Kolagen merupakan suatu unsur yang membantu untuk meremajakan kulit, terutama untuk dewasa ataupun lansia. Kalau jaringan tubuh kita mengalami kekurangan kolagen, maka dampak yang didapat adalah kita akan mudah mengalami penuaan. Jadi memang kolagen adalah sesuatu yang memang sangat bermanfaat untuk sisi kesehatan dan juga kecantikan. Jadi agarless drop yang di dalamnya terdapat gamat, di mana gamat adalah sesuatu komponen yang utama yang terdapat pada agarless drop, di mana unsur yang ada pada gamat antara lain ada kolagen, kondroitin dan glukosamin. Kandungan kolagen yang terdapat pada gamat merupakan senyawa yang sangat potensi dalam membangun, memperbaiki dan membuat jaringan organ tubuh kita, baik kulit, jaringan tulang, organ-organ tubuh, memperbaiki segala macam gangguan yang ada pada tubuh. Jadi agarless drop bermanfaat baik untuk balita, dewasa maupun lansia, di mana kondisi balita jaringan-jaringan tubuhnya masih mengalami kelemahan sehingga membutuhkan gamat untuk membantu menguatkan jaringan-jaringan yang memang masih belum bertumbuh dengan optimal. Sementara pada dewasa yang sudah mulai mengalami penurunan fungsi, dibutuhkan kolagen yang ada pada agarless drop ini untuk membantu menjaga agar vitalitas dari organ tubuh, kulit dan jaringan tubuh lainnya tetap optimal, tetap berfungsi dengan baik. Pada lansia, kolagen sangat berperan penting karena jaringan-jaringan tubuh pada lansia umumnya sudah mengalami kemunduran. Jadi, kolagen yang terkandung pada gamat sangat-sangat dibutuhkan untuk kondisi sehari-hari bagi lansia. Jadi, karena gamat ini sangat dibutuhkan untuk perbaikan kulit, otot-otot, tulang, dan seluruh jaringan tubuh lainnya. Jadi, saya sarankan, saya rekomendasikan untuk penggunaan agarless drop ini, di mana kolagen yang terkandung pada agarless drop ini sangat berpotensi luar biasa untuk segala sisi, segala usia.
1: Demikian, tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CVM.

0: Sahabat Citra masih bahagia dan masih bersama Bang Jay pastinya di program Citra Gongseng Zigo 26 sehat tulang kuat nendang baga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang untuk sahabat Citra semua di aktivitasnya masing-masing hari ini dan menjelang setengah hari perjalanan kita di hari ini di hari Senin 28 September 2026. Siapa yang tak kecewa? Ya, memasuki pukul 10 lebih 29 menit waktu Indonesia Barat. Tadi sudah Bang Jay hadirkan sebagai lagu-lagu pembuka di program Citra Gongsengnya untuk sahabat Citra yang sambil goyang, ya silahkan, monggo gitu kan. Terus yang sambil aktivitas, silahkan. Terus apa lagi? Yang lagi santai, silahkan. Pokoknya sambil dinikmati aja tuh sahabat Citra lagu-lagu di program Citra Gongsengnya. Bukan yang lainnya. Tapi Bang Jay berikan kesempatan juga untuk sahabat Citra yang mau bergabung. Silahkan rapatkan barisan di 0733451977. Tapi yang jelas siapin pantun terbaiknya. Nah, pantun terbaik dan terbaru itu tuh syarat dan kewajiban yang harus dipenuhi. Ya, syarat dan ketentuan maksudnya. Kalau nggak pantun gimana Bang Jay? Ya nggak boleh request lagu, nggak boleh nelpon. Ya nggak bercanda ya sahabat Citra. Ya kalau nggak bisa pantun ya kasih kesempatan yang udah siap dulu, yang lain dulu gitu loh sahabat Citra untuk di via teleponnya ya. Karena banyak sekali di luar sana untuk sahabat Citra sambil beraktivitas, sambil menyiapkan pantun khusus di program Citra Gongsengnya. Jadi kalau dibilang wajib pantun, iya wajib pantun. Tapi apakah harus pantun? Enggak juga. Ya program yang lain juga masih ada yang enggak pantun. Program yang lainnya emang enggak pantun sih. Kalau Gongseng wajib sahabat Citra. Selamat pagi Bang Jay ucapkan untuk sahabat Citra semua di hari ini di program Citra Gongsengnya sambil beraktivitas mungkin untuk sahabat Citra dalam perjalanan juga ya, melintasi kota Lubuk Linggau. Selamat pagi menjelang siang saja. Hati-hati dalam berkendara untuk sahabat Citra juga yang mungkin saat ini disibukkan dengan aktivitas pekerjaan kantornya atau perusahaannya dan sebagainya, juga selamat bekerja, selamat beraktivitas. Mudah-mudahan juga semangat untuk kita semua hari ini dan berlimpah rezeki juga untuk kita yang sedang berjuang demi mencukupi kebutuhan keluarga. Ya, yang mau gabungan silakan di 0733451977. Bang Jay akan menyapa ada siapa dan di mana. Tapi sepertinya Bang Jay juga harus buka dengan via telepon dulu ya kan, biar semangat untuk sahabat Citra. Nanti dibilang enggak adil nih, Bang Jay, dia aja enggak pernah pantun gitu. Paling enak makan buah kelepon. Paling enak makan roti kelepon. Roti kelepon di oseng-oseng. Kalau sahabat Citra ingin menelpon, jangan lupa siapin pantun untuk di Citra Gongseng. Ya, ada siapa di via teleponnya? Halo, Citra Gongseng Zigo 26.
1: Iya, Mas.
0: Zigo 26 sehat. Zigo 26 sehat, tulang kuat, nendang banget.
1: Sehat, tulang kuat, nendang banget.
0: Iya, Mbak Fatimah kawasan Blitar Cirebon kembali menyapa.
1: Iya, Mas.
0: Iya, udah di Blitar atau masih di E?
1: Ya, sudah pulang, ini rame udah. Banget ini, Mas. Ya,
0: rame apa? Ada acara keluarga apa gimana?
1: Aku makan malah ke rumah, Mas.
0: Oh, jadi rame ya, tetangganya ya.
1: Iya, depan rumahnya.
0: Nah, ya deh, salam buat yang lagi dengerin radio Citra mungkin di sana sambil rame-rame ya.
1: Iya, tapi nggak dengerin.
0: Pantunnya udah siap belum?
1: Insya Allah, Mas, tapi piye pantunnya.
0: Iya, ayo, tapi piye, ya piye. Kalau udah siap, ya siap. Ayo, pantunnya nih, mana?
1: Susur apa sur, ya?
0: Ah, apa tadi?
1: Tapi susur apa sur, ya? Ara utas, susah, kemungkinan bahagia.
0: Kurang pas ya. Ya udahlah enggak apa-apa lah ya. Di pas-pas nih. Ya, baik kalau begitu nih Mbak Fatima, lagunya apa Mbak Fatima?
1: Lagunya apa ya, Mas ya? Kolesterol, Mas.
0: Apa? Terkesan.
1: Bukan. Apa tuh?
0: Apa?
1: Kok lali toh, Mas, aku, Mas.
0: Dari Lesti banyak ini, ada cerita, ada yang punya, ada angin.
1: Aku pindah ini.
0: Apa?
1: Sudah pindah ini. Apa oh, ya, Mas, lagunya?
0: Ya, ada cerita, ada yang punya angin bawa aku ya, ke Bengkulu. Oke, nanti puterin ya. Salam salamnya buat siapa saja?
1: Salam salamnya Pak Rati di Curup ya, mas ya.
0: Iya, lagi di Curup dia.
1: Iya, barusan nelfon aku tadi itu.
0: Oh, ah.
1: Ya, buat Pak Rati, buat Mbak Mis, Bang Wahyu, Bang Adi Waluyo, buat Ibu Marni, Mama Isla, Bu Junaidi, Bu Karti, Bu Dini. Aduh, kok lali sama saya.

0: Assalamualaikum Mbak Fitri. Buat Mbak Ida, ya Mbak Ida, Naian Mbak Ida.
1: Ya.
0: Selama untuk semuanya, selama
1: semuanya aja. Ini. Spesialnya ada buat siapa?
0: Spesialnya ada Mbak Fitri aja.
1: Baik, terima kasih banyak ya.
0: Ya, makasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, tadi ada Mbak Fatimah, kawasan Blitar Curu, baru sampai di rumah langsung gabungan luar biasa ya. Semangat selalu pokoknya Mbak Fatimah ya, salam buat suami juga yang kemarin juga ikut bersilaturahmi tentunya bersama keluarga besar fans radio ya. Kita sapa lagi, ada siapa? Halo, Citra Gongseng Sigo 26.
2: Halo, Citra Gongseng Sigo 26.
1: Sehat?
2: Sehat.
1: Tulang kuat?
2: Sehat, tulang kuat,
1: dengan betul sekali. Dengan siapa dan di mana?
2: Dengan Ayu Sai Air Apol.
1: Ayu Sai di kawasan Air Apol.
2: Ya.
1: Itu panggilannya Ayu Sai aja ya?
2: Iya.
1: Oke, Ayu Sai.
2: Nama aja di Apol.
1: Emang namanya siapa Ayu Sai?
2: Sai.
1: Siapa?
2: Sai.
1: Ayu Sai aja ya?
2: Ya.
1: Oke. Ayo saya di kawasan Air Apo. Kalau Air Apo itu Bang Jai ingat banget dulu ada Wan Gondrong. Tahu nggak Wan Gondrong?
2: Ada.
1: Dulu dia sering gabungan tapi udah lama nggak gabungan ya.
2: Ya, sekarang mau pindah Kota Padang.
1: Oh, pindah Kota Padang dia.
2: Ya.
1: Berarti kenal lagi sama Wan Gondrong ya?
2: Kenal lah. Namanya kan sedusun.
1: Oh, sedusun. Iya deh, kalau begitu nih, Ayo Sai. Pantunnya udah siap belum Ayo Sai?
2: Iya, coba-coba nih Mas Gijay.
1: Iya, silakan dicoba-coba pantunnya, ayo say.
2: Kalau udah nyambung, disambung ya.
1: Iya, harus nyambung lah.
2: Lah, lagi galau nih Mas Gijay.
1: Ayo, ayo say.
2: Apa ya? Ya, batang keladi digulai dalam panci.
1: Cakep. Ayo say, gimana ayo say?
2: Kalau sambungin Mas Gijay.
1: Aduh gimana kok jadi Bang Jay yang nyambungin.
2: Iya, sambungin Mas Gijay.
1: Coba gimana Bang Jay bantu?
2: Ya, batang keladi digulai dalam panci.
1: Terus lanjutannya?
2: Oh, hati sudah tersakiti, tak mungkin akan kembali lagi.
1: Oh, kurang harusnya tadi.
2: Bunglah.
1: Batang keladi dimasak dalam panci. Di dalam panci airnya sedikit sekali. Kalau hati sudah merasa tersakiti, ya udah jangan pernah untuk kembali lagi gitu. Aduh, ayo saya ujung-ujungnya dibantu ya. Ya udah pokoknya rutin-rutin gabungan aja bersama Bang Jaya, yuk saya.
2: Ini pendengar setia dari Mas Wijay, tapi kadang nelpon.
1: Ya sering-sering nanti gabungan ya. Pagi-pagi
2: ini Mas Wijay, sinyalnya tuh nah.
1: Oh, sinyalnya ya. Ya harus cepet-cepetan bang.
2: Sini kan jalan lintas, jadi kalah sama di jalan tuh.
1: Tapi ayo saya ini ada kemiripan sama Mama Dora atau sama Geprek Kemangi suaranya, mirip banget loh.
2: Iya mungkin.
1: Iya, mirip suaranya.
2: Iya, kapan-kapan nanti kenalan Mas Wijay.
1: Iya, nanti kita kenalan sama Geprek Kemangi ini udah lama juga nggak gabungan ya. Mama Dora juga sama ini. Ya deh, lanjut. Lagunya apa?
2: Lagunya minta Keranda Cinta.
1: Keranda Cinta ya. Nanti Bang Cecek dulu, ada nggak? Oh, ada nih. Nanti diputerin ya. Salam-salamnya buat siapa saja?
2: Ya, salam sapanya untuk semuanya aja Mas Wijay.
1: Semuanya
2: salam
1: aja.
2: Kenal dari Mbak Sai.
1: Baik, terima kasih Mbak Sai ya.
2: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mbak Sai, kawasan Air Apo yang sudah bergabung dan menyapa. Kita sapa lagi sahabat Citra penelpon selanjutnya. Halo, Citra Gongseng Sigo 26.
3: Tulang kuat, nendang banget.
1: Ada Mas Armono, kawasan Suka. Suka karya ya, suka berkarya. Tadi mau diplesetin ya, nanti ada yang aduh, gitulah pokoknya. Mas Armono.
3: Ya.
1: Lagi apa aktivitas Mas Armono?
3: Pulang dari kantor.
1: Pulang dari kantor cari pulsa ya.
3: Iya.
1: pulang dari kantor, cari pulsa. Aduh ya, mudah-mudahan dilimpahkan rezeki lah buat Mas Armono ya.
3: Dari ini kok banyak nomor masuk ya Mas ya.
1: Iya, berarti banyak yang ngefans lah sama Mas Armono.
3: Kalau cuma gangguin aja di telepon balik. Cuma
1: ngomong
3: di
1: sini,
3: ya matiin aja.
1: Betul-betul, ya sama Bang Ji juga gitu. Kalau ada yang nelfon terus gak ada suaranya, misal kita udah halah-halu gitu kan, tapi gak ada suaranya, ya udah berarti kita
3: nah, orangnya berbelit-belit gitu. Kalau bilang dari siapa itu aja kok susah. Belat-belit matiin, besok-besok lagi kalau nelfon gak usah diangkat.
1: Iya, hati-hati juga. Sekarang banyak modus penipuan juga melalui via telepon. Jadi harus hati-hati juga ya. Benar sih kata Mas Harmon. Jadi kalau kita ada yang nelpon, pastikan dulu kita dulu yang nanya siapa namanya gitu ya. Jangan sampai dia nyuruh kita untuk menebak. Nanti kalau dia nyuruh kita untuk menebak, misalkan nih Mas Harmono bilangnya Bang Jai misalkan. Nah terus dia nyamar tuh pasti jadi Bang Jai, ujung-ujungnya nanti minta duit, minjem duit gitu.
3: Ya orang menelpon itu sudah tahu nama saya kok dia belat-belit. Jadi siapa-siapa
1: iya.
3: Ngomong aja kok.
1: Ya memang mau. Dia udah tahu nama kita, tapi biasanya dia minta ditebak dia siapa gitu. Nanti dia membangun tuh namanya kayak apa ya, kayak ya apa sih namanya ya, Bang J lupa sih, kayak kita dihipnotis gitu, tapi ada namanya dia itu. Jadi membangun, oh sugesti. Nah dia membangun sugesti buat kita. Jadi kita disuruh nebak dia siapa. Jadi apapun yang dia, yang kita tebak pasti dia iyain. Misalkan nih Mas Harmono bilang Bang J, mau bilang Mas Hartanto, mau bilang Mas Aladin gitu, pasti dia akan iyain. Dan dia ujung-ujungnya ngaku-ngaku jadi orang itu. Makanya kalau ada yang nelpon lebih baik kita tanyain dulu siapa dia itu.
3: Orangnya sih cewek suaranya.
1: Oh kalau cewek berarti bukan itu ya, bukan orang asing biasanya ya, orang terdekat biasanya. Orang terdekat sama Mas Armono ya. Ya deh Mas Armono, pantunnya udah siap belum?
3: Pantun kemarin apa bukan ini ya?
1: Pantun kemarin apa bukannya, kita tahu loh Bang Jay lupa. Tapi kalau yang udah sering dipakai Bang Jay inget biasanya, nggak boleh kalau itu.
3: Pergi ke kota beli batik.
1: Cakep.
3: Pulang-pulangnya naik ke kereta.
1: Cakep.
3: Meski banyak wanita cantik. Uh-huh. Hanya kamu yang aku cinta.
1: Luar biasa, cakep sekali ya. Ada lagi pantunnya?
3: Ya, itu aja.
1: Itu aja.
3: Ini ada buat besok, masukan besok.
1: Padahal kurang pas tadi, tapi ya udahlah, nggak apa-apa lah buat Mas itu ya, buat.
3: Kurang pas sih pasti gimana Mas Ojek?
1: Hah?
3: Kalau kurang pas, pasnya gimana?
1: Aduh, jadi minta Bang Jai lagi yang pantun ini. Aduh, ujung-ujungnya Bang Jai lagi. Ujung-ujungnya Bang Jai lagi yang pantun.
3: Ya, jadi pasnya gimana?
1: Coba-coba tadi pantunnya, diulangin.
3: Pergi ke kota, beli batik. Pulang-pulangnya naik kereta. Meski banyak wanita cantik, hanya
1: putri yang gue cinta. Nah, gitu harusnya. Yang pas tadi itu.
3: Nah, itu.
1: Nah, yang enggak pas itu karena enggak disebutin gitu loh.
3: Kalau enggak pas ya dipas-pasilah.
1: Dipas-pasilah ya.
3: Iya.
1: Lagunya apa nih Mas Armono?
3: Ya kalau yang dengerin ya harus dipas-pasi yang manu yang dengerin
1: gitu ya. Yang dengerin harus pas-pasi ya. Makanya tadi Bang Jay pasin tadi.
3: Pas kan Mas?
1: Pas-pas lah, bagus lah kalau itu ya.
3: Kalau gak mau bilang pas ya nanti saya demon Mas.
1: Demon bisa-bisa aja di demon ya. Emang Bang Jay apaan mau di demo ya kan. Ya deh Mas Armono, mau lagunya apa ini Mas? Halo, lagunya apa Mas? Halo, lo, manggilang nih orangnya nih, belum request lagu juga. Halo, aduh, hilang Mas Arbonoknya. Ya udahlah, nanti Bang Jay puterin aja ya. Apa ya? Buat Mas Harmono. Sebentar ya, Bang Jay cek dulu. Oh itu aja ya, dari Genta KDI aja nanti. Ada Cita Sabun Mandi spesial buat Mas Armono ya. Kita sapa lagi Sobat Citra, ada siapa penelpon selanjutnya di via telepon. Halo Citra Gong Seksi ke-26. Halo
4: 326 sehat tulang kuat dan nendang banget.
1: Nendang banget. Ada Mbak Gus, kawasan
4: ya, gimana kabarnya Mas Ujai?
1: Baik, alhamdulillah sehat, bahagia ya, selalu
4: aku ya. Aku masih agak-agak ini apa pilek-pilek dikit, udah mau sembuh ini.
1: Oh, dia mau sembuh ya, alhamdulillah ya. Kalau gitu ya. Kalau kemarin ya, kan suaranya bindeng-bindeng gitu ya kan, jadi bukan Mbak Gus Sugiyarto lagi. Jadi Mbak Gus flu dan batuk. Kenapa?
4: Sugiyarto.
1: Bukan.
4: Kan bapakku kan Sugiyarto, bukan Sugiyarto.
1: Iya, Sugiyarto kan bapaknya, anaknya Sugiyarto.
4: Bagus.
1: Ya, pantunnya udah siap belum Mbak Gus?
4: Ya, udah toh.
1: Ya, pantun dong.
4: Waktu subuh kita salat.
1: Cakep.
4: Jangan lupa baca salawat.
1: Cakep.
4: Kita harus rajin beribadah seperti Mbak Putri, semoga diberi pahala oleh Allah.
1: Iya, ada lagi pantunnya.
4: Daripada sakit hati lebih baik sakit gigi. Sakit hati bisa mati, sakit gigi bisa diobati.
1: Iya, betul.
4: Mending ikan dapat belut, pergi ke pasar ketemu badut.
1: Iya.
4: Kamu ini dasar pengecut. Lebih baik dengerin ya Sunan Dangdut.
1: Cakep. Ada lagi, satu lagi. Udah.
4: Nanti kebanyakan dikirain saya nanti.
1: Lagunya apa kalau begitu Mbak Gus?
4: Lagunya dari siapa tuh? Aulia.
1: Apa judulnya? Cinta Tak Bertuan ya?
4: Iya.
1: Cinta Tak Bertuan, nanti diputerin. Iya. Salam sapanya buat siapa saja?
4: Buat Mas Harmo, kenapa terjun Mas? Lagunya nanti juga masuk lagi bisa enggak?
1: Iya, terjun bebas tadi. Ini nanti Bang J puterin Cinta Sabun Mandi buat Mas Harmo nanti.
4: Oh iya, iya. Udah. Ya salamnya buat Mbak Rizianti ya, Bu Jenny Pak T, ada Mas Giyar, Mbak Sri Bilangko, Bapak Rizia, Mas Tanjo, Mbak Lydia, Seri, Mbak Putri, Mbak Novi, Mbak Sutri, Mas Sansuri, Mbak Ria Tomi, Mbak Rini, Mas Wahyu, Mbak Suanti, Mama Revandi, Putri Sulaiman, Mbak Fina Kampar, Mbak Irena Dia, Mbak Nar, Bunda Fitri, Bunda Diki, Mbak Ella Patlawang, Mama Isla, Mas Nahidin, Manugra, Mbak Angel Matiwa, Mbak Herawati, Mbak siapa? Mama Irma Yuwani, ada Pak Sugiyanto, Pak Hartini, Pak Rasuti, Pak Amir, Pak Yaminto, Pak Rekan, Pak Ongkol, Pak Nis, Pak Yona, Pak Yanto, Bapak Dua Esa, Pak Elmi, ada Mas Suratna, Mas Yudi, ada Mas Samsuri, Mas Harmona, Mas Alisi, Mas Sumarno, Mas Wahyu, Mas Arifola, Leka Sinan, Mas Arati, Mas Haris, Mas Artanto, Mas Jenti, Bang Kuto, Empat Lawang, Bang Indra SS, Bang Manglok, Bang Pian, Bang Liz, Bang Mariati, Bang Jenwaja, Bang Putra, Bang Kecil, Bang Alia, Bang Hanafi, Bang Anwar, Bang Sukir, Bang April, Mas Afri, Bang Yansa, Bang Awi, Bang Mada, Bang Sipadika, Bang Amri, Bang Yantain, Bang Edi Semangat, Bang Hardianto, Bang Seng.
1: Spesialnya ada buat siapa?
4: Buat Mas Buka ya, semoga sehat selalu, buat keluarga aku juga sehat selalu juga. Makasih atas waktunya.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mbak Kus ya di kawasan Tugu Sempurna yang sudah bergabung. Kus Sugiyarto ya, karena suaranya ini kalau nyanyi mirip sekali sama Rita Sugiyarto. Ya semangat, saya selalu juga untuk Mbak Kus. Jangan lupa dengan Sigo 26 nya ya. Sahabat Citra jangan kemana-mana, nanti Bang Jay kembali lagi. Kita hadirkan lagu yang sudah di request melalui via teleponnya. Diawali dengan lagu dari Lesti, Ada Yang Punya. So stay enjoy, don't go anywhere.

0: Bu nih, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
3: Aduh, sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
2: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Eh, Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih, Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
0: Banyak, Nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bayar.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1 0822 1122 4420, atau admin 2 0852 3151 5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
4: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tifo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Vivi Farma, Hawukir Sari, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.

0: Gong.
1: Iya sahabat Citra, masih di program Citra Gongseng bersama Bang Jai di pagi menjelang siang hari ini. Tadi sudah Bang Jai hadirkan lagu-lagu yang di request dari via telepon di segmen sebelumnya di program Citra Gongseng. Ya, mudah-mudahan bisa menghibur sahabat Citra di hari ini dan menambah kebahagiaan untuk sahabat Citra yang merapatkan barisan. Semakin beranjak siang, Kota Lubuk Linggau panasnya luar biasa ya, panasnya bedengkang sekali. Ini membakar kulit banget nih sahabat Citra. Tapi sekarang kan udah alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Karena selain panas ada juga hujannya. Terus juga hujan sudah mulai rutin terjadi karena memang ini sudah seharusnya masuk musim penghujan ya sahabat Citra. Dan prediksi BMKG nanti puncak-puncaknya itu di bulan Oktober akhir, kemudian dilanjutkan hingga Desember, itu wah puncak tertingginya sahabat Citra. Jadi dilanjutkan hingga Januari dan juga Februari. Ya, untuk sahabat Citra di program Citra Gongseng ini, silakan di segmen ini kembali Bang Jai akan sapa-sapa di via telepon di 0733451977. Ada siapa? Halo Citra Gongseng, Zigo 26.
2: Zigo 26 sehat, tulang kuat, nendang banget.
1: Nendang banget. Ada Mas Syarif, kawasan Isu Komulyo.
2: Gabungan lagi.
1: Iya, gabungan lagi, luar biasa. Bagaimana hari ini, dagang atau libur?
2: Santai sih,
1: iya, dagang atau libur?
2: Jualan.
1: Oh, jualan ya. Belum berangkat, biasanya jam segini udah mulai berangkat.
2: Mana?
1: Belum berangkat ya?
2: Berangkat sudah apa?
1: Habis zuhur. Habis zuhur nanti berangkat ya.
2: Iya.
1: Iya, Mas Arif. Bantu dulu Mas Arif.
2: Bantunya jalan-jalan ke wisata air barat.
1: Cakep.
2: Tidak lupa membeli rokok. Cuaca hari ini sangat panas. Bang enak minum es Basro.
1: Wih, betul sekali ya. Ya, ada lagi pantunnya atau itu saja?
2: Ya, itu aja lah.
1: Lanjut, kalau gitu Mas Arif. Lagunya apa Mas Arif?
2: Lagunya Lili Lila Lala. Nah, idol nah.
1: Wah, itu nggak ada kita kayaknya deh.
2: Baru kan?
1: Iya, helikopter turun ke Padang. Nggak ada dangdutnya itu, Mas.
2: Belum dimasukkan ya?
1: Iya, emang ada dangdutnya itu?
2: Iya.
1: Nggak ada nih. Kayaknya bukan dangdut itu deh.
2: Yang lain aja, gala-gala.
1: Yang dangdut aja kita ya. Coba gala-gala ya. Oh, gala-gala nggak masuk juga di program Citra Gongseng. Nanti di jam 2 siang itu masuknya.
2: Ada.
1: Iya, bukan nggak ada. Ada, tapi beda programnya.
2: Apa ya? Sebotol aja. Sebotol minum aja lah.
1: Sebotol minuman aja. Nanti diputerin ya.
2: Ya.
1: Sama-samanya buat siapa saja?
2: Ini berusaha lagi sibuk. Jadi buat semua fan radio Citra. Di mana pun berada. Jadi asap aja. Tanpa terkecuali penjapannya menciang, beristirahat, dan menciptanya petugas-petugas. Semoga sehat selalu.
1: Amin, terima kasih banyak ya Mas Arif ya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Arif di kawasan Isu Komulyo yang sudah bergabung dan menyapa. Kita sapa lagi sahabat Citra, ada siapa? Halo Citra Gongseng Zigo 26.
3: Waalaikumsalam.
1: Zigo 26 sehat.
3: Zigo
1: 26 sehat.
3: 26 sehat.
1: Tulang kuat.
3: Tulang sehat, nendang banget.
1: Iya, dengan siapa dan di mana?
3: Dari Mbak Wanang.
1: Oh, ada Mbak Wanang ya. Aha, bagaimana kabarnya di hari ini Mbak Wanang?
3: Kabarnya baik, lagi panas ini.
1: Wah, panas kenapa? Panas cuacanya atau panas hatinya?
3: Cuacanya, Bang.
1: Cuacanya, ya hatinya jangan panas-panas ya.
3: Ya, ya.
1: Mbak Wanang udah siap pantunnya Mbak Wanang?
3: Coba-coba ya.
1: Ya, silakan.
3: Masak rebung campur talas.
1: Cakep.
3: Dimasak gongseng enak banget.
1: Iya, cakep.
3: Juga bung di Radio Citra Selat. Di acara gongseng nendang banget.
1: Wih, cakep sekali ya. Nah,
3: satu lagi boleh nggak?
1: Boleh, boleh.
3: Nah, yang satu ini untuk Agarilus.
1: Untuk Agarilus sih, cakep ini berarti. Ya.
3: Ambil tongkat lempar tikus.
1: Cakep.
3: Ikut lompat ke kandang kawat.
1: Cakep.
3: Berkat minum agar elu. Badan sehat, kerja pun semangat.
1: Cakep, luar biasa sekali ya. Ada lagi?
3: Hah?
1: Ada lagi atau itu saja?
3: Udah
1: itu aja ya. Lagunya apa ini?
3: Lagunya dari Sri Devi.
1: Apa judulnya?
3: Sri Devi tak? Dicek dulu nggak bang?
1: Sri Devi ada mataharimu, mataharimu ada?
3: Ya mataharimu.
1: Oke, nanti diputerin salam sapanya buat siapa saja?
3: Salam sapanya buat karena ini pendatang baru, mungkin yang kena kenal lah ya.
1: Ya.
3: Baik Nidia, Daniel, Mbak Fitri, Mbak Pezia, Mbak Pezia.
1: Ya.
3: Mbak Kut. Siapa ya? Budul.
1: Ya.
3: Mbak Sikina. Itulah bang.
1: Ya, spesialnya ada buat siapa?
3: Spesialnya buat ini Noknya ini.
1: Oke. Okay. Baik, terima kasih.
3: Salam selalu lah.
1: Terima kasih ya.
3: Ya.
1: Ya
3: tunggu lagunya ya bang.
1: Yuk.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Wanang yang sudah bergabung dan menyapa saya selalu ya, kemarin gabungan ini gabungan lagi. Pokoknya rutin-rutin gabungan lah pokoknya Mbak Wanang ya. Kita sapa lagi sahabat Citra, dia siapa? Halo Citra. Iya belum siap ternyata. Kita sapa lagi sahabat Citra, ada siapa di via teleponnya? Halo Citra Gongseng Siku 26.
0: Siku 26 saya tulang kuat, nendang banget.
1: Ada Mas Harmono.
0: Jelas
1: nggak
0: suaranya?
1: Jelas, masuk lagi ternyata Mas Harmono ya?
0: Ya tinggal request lagu
1: kan. Request lagu ya udah, apa lagunya?
0: Ini mati lampu, kalau mati lampu sinyalnya hilang.
1: Sinyalnya hilang ya, tadi hilang gara-gara mati lampu berarti ya?
0: Iya, ini manjat pohon ini.
1: Hati-hati loh ya. Jatuh dari pohon tidak seindah jatuh cinta. Lagunya apa ini Mas Harmono jadi?
0: Lagunya itu aja mas, Cinta Merah Jambu aja.
1: Cinta Merah Jambu aja, nanti diputerin. Salam sapanya buat siapa saja?
0: Ya salam-salamnya buat Pak Raiti, buat Mbak Mis, buat Mbak Kut, Mbak Wijianti, Mas Arif, Mas Adik, Mas Hasanto, buat Mbak Wijianti, buat Mama Islam, Mbak Sumani, buat semuanya aja lah mas.
1: Dari semuanya aja, spesialnya buat siapa?
0: Ya sebesarnya buat Mepica sama tugas sampai tutas saja.
1: Itu aja. Terima kasih banyak ya Mas Harmono ya.
0: Itu aja Mas Rizal.
1: Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ada Mas Harmono ya, kawasan Sukakarya yang sudah bergabung kembali. Tadi udah gabungan, sebelumnya udah pantun, tapi sayang sekali terputus untuk di via teleponnya karena tadi katanya mati lampu di sana. Dan sekarang baru request lagi ya. Kita sapa lagi sahabat Citra, ada siapa untuk di via telepon, satu penelpon selanjutnya. Yuk di 0733451977. Halo Citra Gongsing Siku 26. Lainnya kasih sayang darimu sudah cukup bagiku. Iya sayang sekali kembali tidak terhubung untuk di via teleponnya sahabat Citra, dan sepertinya Bang Jadirkan lagu yang sudah di request dari via teleponnya, dan nanti Bang Jadirkan kembali lagi ya untuk sahabat Citra semuanya. Tetap semangat untuk aktivitas di hari ini, jangan kemana-mana, tetap di Citra Gongsing Siku 26, sehat tulang kuat nendang banget.

0: Seto, gantian.
1: Iya Bu, sebentar.
0: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
1: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
0: Sabar Pak, coba minum ini.
1: Apa ini Bu?
0: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
2: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecebit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
2: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio radio Citra FM Lubuk Linggau.
5: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: Udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh, Pak.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarius. Ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal. Ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
5: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
6: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinggi, 0813-7765-0549, dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989, dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana, 0823-7296-9929, dengan Toko Bambang Sukakarya, 0812-7481-2608, dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau, 0823-1220-8784, dengan Bapak Teguh atau Bidan Unin Latifah, 0821-7929-1579, dengan Ibu Paira Tanjung Subur, 0857-8883-1498, dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu, dengan Bapak Edi Padang Lalang, samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nien, dengan Bapak Pendi Arapik, Petanang Ujung Malus, dengan Bapak Yensa di Radio Selangit FM, Sekdes Lubukin Baru, Kecamatan Selangit, 0812-7872-1421, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.

Ya sahabat Citra, masih di program Citra Gongseng bersama Bang Jay. Tapi sayang sekali sudah saatnya Bang Jay Sin pamit undur diri di ruang dengar sahabat Citra semuanya. Terima kasih atas kebersamaan sahabat Citra di hari ini, dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati sahabat Citra semuanya. Dan besok kita akan berjumpa lagi di setiap pagi di Radio Citra FM Lubuk Linggau bersama Bang Jay. Dan untuk edisi kali ini Bang Jay Sin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan sampai jumpa.

terciptanya langit dan bumi dan berlainan bahasa dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. Ayat tadi merupakan pengakuan martabat manusia secara merata. Keberagaman yang kita lihat bukan menjadi dasar bagi kita untuk menyuburkan diskriminasi. Justru Al-Khaliq mengajak kita untuk menjadikannya sebagai titik awal perenungan terhadap kekuasaannya. Sesungguhnya bila kita renungkan begitu beragamnya jenis dan bahasa manusia, akan tampak kemahabesaran Allah dengan ciptaannya. Dan bertambah kuatlah keyakinan, kiat dan keimanan kita kepadanya.

0: Anda masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Dan saatnya kita ke acara berikutnya.
1: Koromianso, Pulau Marwoto.
2: Pak E, Bu E,
1: ampun kesupen nggih.

Sari Sapore. Marem tenan.

0: محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Firman Tuhan pada ayat pertama surat Al-Asyri berbunyi, Wal-Asyri, demi masa. Masa adalah sesuatu yang hanya dapat berputar ke depan dan sedikit pun dia tidak bisa berputar ke belakang. Manusia yang telah tua tidak bisa mengembalikan masa mudanya. Begitu juga masa muda tidak akan kembali lagi ke masa kanak-kanak. Rambut yang sudah memutih atau beruban bisa dihitamkan dengan cat rambut. Gigi yang sudah rontok bisa diganti dengan gigi palsu. Begitu juga kulit yang sudah keriput bisa dihilangkan dengan masker. Tapi menjadi tua tidak bisa dihindari. Oleh karena itu, manfaatkanlah umur yang ada pada kita sekarang ini dengan baik, agar kita tidak menjadi manusia yang merugi, seperti firman Allah dalam surat Al-Asyri. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasehati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasehati supaya menetapi kesabaran.
2: Setunggal atus kalih koma enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

0: setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katersmani.
1: Nah, nah, nah, nah, udah, jangan makan jeroan, ingat usia loh.
2: Ah, tenang aja, Bu, kan ada Morinda ini loh.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini loh, Bu, Morinda, herbal Morinda dari Agarinus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak, ya?
2: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
3: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Tim Sehat Dokter Herbal.
6: Tim Sehat Dokter Herbal.
7: Keluarga Sehat Indonesia. Migrain merupakan gangguan sakit kepala di mana gangguan yang terjadi hanya pada satu sisi kepala. Jadi tidak keseluruhan kepala kita yang mengalami gangguan, tapi hanya pada satu sisi. Dan itu biasanya mengalami nyeri bisa sampai ke daerah wajah, sampai ke belakang kepala. Apa penyebab migrain? Nah, biasanya migrain terjadi pada orang-orang yang terlampau banyak berpikir, terlampau lelah, ataupun gangguan-gangguan lainnya. Migrain insya Allah bisa diatasi. Kita gunakan herbal yang bisa memperbaiki gangguan-gangguan yang terjadi pada daerah kepala kita. Kita gunakan Agarus Drop. Gamat yang terdapat pada Agarus Drop berfungsi untuk membantu memperbaiki jaringan-jaringan saraf yang mengalami gangguan. Demikian juga dengan pegagan, berfungsi untuk merasakan peredaran darah dan juga untuk memperbaiki sel-sel dalam otak kita. Dengan mengkonsumsi Agarus Drop, insya Allah migrain terjadi, baik disebabkan karena memang gangguan fisik ataupun kelelahan dan faktor-faktor lainnya bisa teratasi. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak, salam sehat dan sukses.
5: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CP Mutiara Berlian.
0: Galatus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katersnani.

0: Healing menika kelas 3 S.
1: 106,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Lestari Budaya. Katur Indonesia. Katur Senani.

0: 102,6. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.
1: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
2: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio radio Citra FM Lubuk Linggau.
3: Pak, nyapa kok mojok? Karung golek sambil oto ki.
4: Iki aku ngerasane nek benjolan lho, Bu. Jarane iso mari lah rutin konsumsi sambiloto, tapi aku yo kok bingung arep tak kulup opo tak oseng.
3: Abang bayi papa, gek kasih arep rayu ilang lah mau oseng. Ya aku yo kenek. Iki lho nyong, Prokanda, produknya Agarilus, cocok gawe mencegah tumor karo kanker. Regane yo pas karo isine dompet awake dhewe.
5: Prokanda, produk pilihan Agarilus series, terbuat dari bahan alami, temu putih, keladi tikus, sambiloto, kunyit putih, dan cakar ayam yang mencegah penyembuhan tumor dan kanker. Dapatkan di apotek serta radio kesayangan Anda.
0: Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia, Katresnani.

setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.

0: setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katersenani.
1: Halo Pak Hari, aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih Mahining Radio. Yuk kita Hining Radio.
2: Halo Rek, aku Wawan, asli Rek Surabaya. Aku Rek, selalu ngurungokno radio. Soale radio iku paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali Rek, ngurungokno radio nang daerahmu masing-masing. Tambah keren awakmu Rek.
3: Hai, saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio, karena radio bikin kita bergaya.
4: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia, saking Denpasar Bali, Tiang demen mirengan radio. Karena melalui radio Tiang boleh berita-berita utawi informasi sani terkini.
0: Indonesia masih terus dengar radio. Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katersenani.

Tunggalatus Kalih Koma Enam Citra FM Lubuk Linggau Citra Budoyo Bongso Lestari Budoyo Katur Indonesia Katresnani

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.
1: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X-banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos, dan lain-lain. Buktikan kehandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi, dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print, semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart First Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres, 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan amal hanya di Smart Wash Point. Kontak person, Smart Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
2: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
3: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
4: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabah Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Murah Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Apotek dan Klinik 24 jam Cordova Utama, depan X Kompi Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
0: Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

0: 101,6. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Lestari Budaya. Katur Indonesia. Katresnani.
1: Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
2: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
1: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
2: Kalau akreditasinya cak mano?
1: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
2: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
1: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
2: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bae.
0: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap. Mulai

0: dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik dengan keamanan CCTV 24 jam. Segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
1: Pak, cepet toh, gantian.
2: Iya, Bu, sebentar.
1: Loh, Pak, kenapa? Kok pucat?
2: Aduh, Bu. Kencing batuku kambuh loh, Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh, Bu.
1: Sabar, Pak. Coba minum ini.
2: Apa ini, Bu?
1: Proren, Pak. Ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
3: Kini telah tersedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kejepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: 101,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.

setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

0: Sungguh sekali komanom Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bongso, Lestari Budaya Kagem Indonesia, Katresnani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang timas dajeng kepanggih malih kali dina siang menika nggih. Engkang badhe ngrancangi panjenengan sami mirengake tembang-tembang campur sari. Ningi siang menika monggo ya sarang-sarang mirengake tembang-tembang campur sari niki nyambi leyeh-leyeh nggih. Nambe napa malah niki ajeng tilem nggih meng tambah nyenyak niki monggo. Rapetne barisan ing setunggal atus kali komandan Citra FM Lubuk Linggau ing adicaranipun campur sari sak pore agar iles drop marem tenan. Monggo diatur siang menika kang badhe nyuwun tembangi saged geguyupan ing 0733 sekawan gangsal setunggal sanga pitu pitu. Halo campur sari sapore.
1: Marem tenan.
0: Marem tenan kali sinten?
1: Halo.
0: Halo. Suarane dereng jelas niki kali sinten?
1: Mbak Tini.
0: Oh, kali Mbak Tini. Pripun kabare Mbak Yu? Saya mboten.
1: Pripun?
0: Pripun kabare?
1: Alhamdulillah Mbak panas e
0: rene. Oh, panas e, tapi ndek wingi sore udan to?
1: Mana
0: sing Jawa linggo mriki lho mboten Jawa. Lho mboten ta? Oh, soalnya ndek niku dina lewat teng Merasi neng Mataram udan Mbak niku. Grimis ding grimis mawon. Heeh, neng Etrikoyo niku ya udan sore-sore niku ndek wingi. Neng jenengan mboten nggih?
1: Mboten.
0: Oh, mboten nggih. Pun ditunggu mawon gilirane nggih. Diaturi ya tembange Mbak Tini, sumirengake tembang napa niki?
1: Tembange apa ya, Mbak ya?
0: Napa nggih pengen nggih? Eh,
1: apa kae? Kosek suwe ra ngrungokke lagu.
0: Apa Mbak Yu? Diiling-iling riyen?
1: Bingung wis ora tau campur sari.
0: Diiling riyen apa niki tembange pengene? Mangga.
1: Dipun Mbak Dina?
0: Diiling-iling riyen tembange napa?
1: Kesuwen nang kancane kok. Ngene wae puterke kae apa? Kang Mas. Yo Mas.
0: Oh yo Mas. Nggih siap. Salame diaturi kagem sinten Mbak Yu?
1: Salam kang Rama Islam Wijayanti Mbakku, Sotar Santo, Mas Yu Paro Isi, Mas Alati. Nggih, sedoyo ya mawon Mbak Dina.
0: Sedoyo mawon. Spesiale wonten kagem sinten?
1: Keluarga kulo mugi-mugi diparingi sehat, diberkahi rezeki kang Mbak Dina, mangga tukang tos paripurna, mugi paring sehat Mbak.
0: Amin ya Allah matur nuwun nggih Mbak Tini. Mugi-mugi diijabah dongane nggih. Duh ngilang. Nggih matur nuwun Mbak Tini sehat selalu. Untung pun jaluk tembangin niki mau nggih. Dinteni mawon nggih Mbak Yoyo Mas mengke tak puterane saking Intan Caca. Monggo timas jajeng diaturi malih wonten sinten malih badhe nyuwun tembang yang pun kesopen pasote siang menika campur sari sapore agar ilus drop marem tenan. Halo campur sari sapore.
2: Agar ilus drop marem tenan.
0: Marem tenan lek semangat dengan iki wonten Mama Islah niki.
2: Wah, jelas apa pemen
0: Mbak Dina. Walah jan, pripun kabare Mas? Saya mboten.
2: Iki Mbak Dina.
0: Pripun?
2: Bayang ini ki anak ayo bersiji ya Mama Islah.
0: Iya enggak leres. Liane ya duduk Mama Islah ngana ge. Mama Islah mong setunggal ngana ge. Saya mboten ma kabare ma.
2: Alhamdulillah saya Mbak Tina.
0: Saya alhamdulillah. Ini kita sini apa siang-siang niki?
2: Iya ke pas balik cuma Mbak Tina.
0: Saking pundi?
2: Ya biasanya tuh Mbak Tina kerja.
0: Oh kerja, nggak alhamdulillah nek empun. Saat niki layah-layah rian ngasur rian nggak ma?
2: Nggih.
0: Diaturnya tembang aja, sampe nggak kita tembang apa niki?
2: Tembang apa Mbak Tina uli teng asmara apa Mbak Tina?
0: Lu ngiteng asmara nggak ya? Yeah. Salami ma lanjut diaturi kagem sinten.
2: Salami kanggo Bu Sumarni. Mbak Putri, Ayu Lina, terus Pak Farida, Bukut, terus Pak Rohiti, Pak Yono, Pak Jono, Mas Arif, Mas Alatin, Mas Arpanto, Pak Armono, wajib Mbak Fatima, itu wajib Mbak Fatima. Terus nama desa Mbak Widianti.
0: Nggih.
2: Tapi sedaya mawon lho Mbak Dina.
0: Sedaya mawon spesial.
2: Mas Wahyu Melali.
0: Pribon?
2: Kanggo Mas Wahyu, matur nuwun ini sambutane. Meriah pokoknya nggih ini Mbak Dina.
0: Acara apa niku?
2: Nah ketemuan sen niku ta Mbak Dina.
0: Oh, nggih, oh jenengan tumut nggih.
2: Yo, ini kali dolan Mbak Dina.
0: Alhamdulillah, nggih saged kepanggih kalah rencang-rencangi, nggih mangke. Alhamdulillah. Monggo dilanjutne malih salame.
2: Pun kanggo sedaya mawon Mbak Dina, spesial kanggo Mbak Dina. Sama ketuka sampai tuntas. Matur nuwun mesti Mbak Dina.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selalu Mama Isla ditunggu dinteni mawon nggih tembange. Senggal malih Dimas dan senggal sinten malih sampun ngenteni ing via telepon monggo dihaturi. Halo campur sari sapore. Maren tenan kali sinten? Hah? Kali sinten?
3: Hah?
0: Sama siapa? Ada siapa di mana?
3: Bang Lis.
0: Oh, ada Bang Lis enggak bisa bahasa Jawa ya?
3: Iya, karena lebungnya.
0: Oke, gimana kabarnya Bang Lis hari ini? Sehat enggak?
3: Baik.
0: Baik, alhamdulillah. Aktivitasnya lagi ngapain nih Bang Lis?
3: Bagaimana apa kabar?
0: Alhamdulillah, sehat walafiat. Lanjut yuk lagunya, mau dengerin lagu apa nih siang ini Bang Lis?
3: Mempal ban atau ada?
0: Apa?
3: Mempal ban.
0: Bisa diulangi suaranya?
3: Mempal ban.
0: Tambal ban, oke ada Dina Putri. Lanjut salamnya yuk buat siapa aja monggo.
3: Salamnya buat Mbak Dini tadi, buat Mbak Agus, Mbak Yanti, Mama Isna, Pak Der

0: Bernama Wahyu Jahe, Suparno Kerkewer, dan Suparno, yaitu Mama Isla. Mama Isla nih, tapi tak nyanggal ya, saat itu nih, karena bang listrik selalu, jangan terus, kan Mama Isla selalu.
1: Lupa ya, kelupaan ya.
0: Ayu Rani, nah, yang sebenarnya buat Mbak Dina aja deh.
1: Oke, matur nuwun, terima
0: kasih. Semoga Mbak Dina sehat, tetap bugar, diberikan kesehatan,
1: kesempatan.
0: Dia tugas di dalam menjalani tugas negara, Kak. Semoga dia tugas sampai tuntas, tidak ada halangan dan hambatannya.
1: Amin ya Allah. Terima kasih banyak Bang Lis, semoga ada baiknya dijabat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih matur nuwun sampun wonten Bang Lis nggih niki siang menika dinteni mawon tembange nggih. Tambal ban niki siang-siang lho Bang Lis mirengakene tambal ban niki. Mangga de Mas Dajang niki ya Mas nggih saking Intan Casarian niki sarang-sarang mirengake. Nanti kita makin sakit, mungkin-mungkin sakit ngerencangin panjenengan sami ingkang tasih beraktivitas, tasih layah-layah nggih monggo sugeng siang langsung geng midang ngetakan campur sari sak pore agar ilustrap marem tenan.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tivo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Vivi Farma, Hawu Kirsari, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
0: Setunggal atus kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katersenani.
1: Akhir-akhir ini tuh cukup melelahkan buat aku. Apalagi malamnya aku harus ngerjain laporan dan sampai dini hari. Rasanya di badan tuh campur aduk, capek, lelah, dan jadi gampang ngantuk. Makanya aku tuh tiap hari sebelum tidur minum Dusi Pure dulu. Ini tuh susu kuda kolostrum dengan 100% bahan herbal alami. Tenang aja, ini tuh udah aman kok. Udah halal dan juga BPOM. Yang paling aku suka ini tuh kandungannya tinggi fluorin dan juga kalsium yang bisa menjaga stamina dan juga kekebalan tubuh. Rasanya unik, perpaduan aroma rempah seperti kayu manis, jahe, serai, dan juga temulawak yang bikin sensasi saat minum tuh badan jadi hangat.

0: spesialisasi susu kuda nomor 1.
1: Dapatkan Duzi Pure susu kuda bubuk premium hanya di Studio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Nama saja Pak Suparman. Saya sesak napasku dulu udah sembuh karena obat Agarilus ini. Alhamdulillah, sesak napas dengan asmaku udah mari total. Siapa-siapa punya penyakit sesak napas, penyakit asma, datanglah radio ini beli. Kalau enggak beli rugi, badan langsung sehat.
3: Tinggalnya di mana, Pak?
2: Tempat saya tinggal di Kebun Sukamulia.
3: Sudah berapa tahun, Pak, sakit sesak napas ya?
2: Ya, kalau sesak napas ini aku udah dari kecil, Mas. Dari kecil masih bujang, sekitar 20-an tahun kayaknya.
3: Ini selain sesak napas, Bapak Suparman, apa yang dikeluhkan, Pak?
2: Yang selain sesak napas itu kadang-kadang buang air susah, kadang-kadang sering badannya ngeri-ngeri kayak gitu, lemes-lemes capek. Kalau nginum itu langsung mari. Ya, kalau ada teman-teman aku yang sakit macam ini, siapa aja datang di sini, di stadion ini beli. Kalau nggak beli, sesak napas kamu hari-hari kayak gitu. Kalau aku sekarang udah enak badan, udah mau makan apa aja enak. Dulu kalau sambal-sambal pedas, sambal santan nggak bisa makan. Napasnya sesak terus sampai nangis-nangis. Sekarang alhamdulillah udah minum Agarilus ini sehat. Alhamdulillah, siapa-siapa punya penyakit sesak napas, penyakit asma, datanglah stadio ini beli. Kalau nggak beli rugi.
4: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
5: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
6: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

0: Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.
1: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
2: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
1: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
3: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
0: Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.

simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa.

diskriminasi. Justru Al-Khaliq mengajak kita untuk menjadikannya sebagai titik awal perenungan terhadap kekuasaannya. Sesungguhnya bila kita renungkan begitu beragamnya jenis dan bahasa manusia, akan tampak kemahabesaran Allah dengan ciptaannya. Dan bertambah kuatlah keyakinan, kiat dan keimanan kita kepadanya.

ومن لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً.

0: 102,6 Citra FM. Radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio.
1: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X-banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos, dan lain-lain. Buktikan kehandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi, dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print, semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres, 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person, Smart to Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
1: Citra FM Lubuk Linggau.
0: Citra Budaya Bangsa.
2: Tips sehat Dokter Herbal.
3: Tips sehat Dokter Herbal.
4: Keluarga sehat Indonesia, pernahkah dari pendengar sekalian mengalami pusing yang sangat, rasa sakit kepala yang sangat kuat? Harus diwaspadai, harus

mengalami kanker, kanker otak. Kita cukup ngeri juga mendengarnya ya, tapi bismillah, insyaallah kanker otak kita bisa atasi dengan menggunakan herbal. Herbal yang kita gunakan adalah herbal-herbal yang untuk membunuh sel-sel kanker yang berkembang pada sel otak kita, dan juga herbal yang berfungsi untuk membantu menguatkan sel saraf otak kita sehingga sel saraf otak kita menjadi optimal kembali. Kita gunakan agar lulus

0: Dan satu sisi lagi, karena memang ini kanker, bukan penyakit yang mudah untuk kita atasi, kita harus banyak gunakan herbal yang menguatkan untuk membunuh sel kanker tersebut. Kita gunakan juga Procan. Procan memiliki senyawa-senyawa herbal yang berfungsi juga untuk membunuh sel-sel kanker. Di antaranya ada kladitikus, samiroto, temu putih, semuanya berperan untuk membantu membunuh sel kanker. Jadi kita gunakan herbal-herbal yang cukup potensi untuk membunuh sel-sel kanker yang berkembang pada otak. Insya Allah, dengan menggunakan herbal-herbal tersebut, sel kanker bisa dibunuh oleh herbal-herbal tersebut dan otak sekitarnya pun tetap bisa terlindungi dan tetap sehat. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara.

0: Hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
1: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio Radio Citra FM Lubuk Linggau.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.

0: 102,6 Citra FM.
1: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh,
2: Pak. Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini loh, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak, ya?
2: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
3: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menekan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra budaya bangsa.

Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM. Citra FM. Citra Budaya Bangsa.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Di tengah kemajuan teknologi yang kita alami sekarang, sebagian dari kita mungkin merasa betapa jauh batas nadir yang telah dicapai daya dan akal manusia. Dengan pencapaian ilmu dan teknologinya, betapa perkasanya manusia di hadapan alam. Namun jika kita sempat sedikit membuka mata hati, kemampuan manusia mungkin hanya menjadi debu-debu tanpa makna. Dalam pencapaiannya, bermiliar pertanyaan tetap menjadi sebuah daftar pertanyaan yang sama sekali kita tak berkuasa mengatasinya. Kita mengetahui beragam penyakit dan nestapa manusia yang tak kunjung ditemui penyembuhnya. Bahkan kita tak dapat menebak secara pasti berapakah jumlah bilangan usia kita. Dalam surat Al-Isra ayat 85, Allah berfirman, "Dan mereka bertanya padamu tentang hal ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan kecuali sedikit."

0: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf, 4 Suku Menanti, Dusun Ailang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari, Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinggi, 0813-7765-0549, dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989, dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana, 0823-7296-9929, dengan Toko Bambang Sukakarya, 0812-7481-2608, dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau, 0823-1220-8784, dengan Bapak Teguh atau Bidan Unin Latifah, 0821-7929-1579, dengan Ibu Paira Tanjung Subur, 0857-8883-1498, dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu, dengan Bapak Edi Penglalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nyen, dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus, dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit, 0812-7872-1421, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
3: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: 102,6 Citra FM.
1: Ntar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
2: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa bae jurusannya?
1: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
2: Kalau akreditasinya cak mano?
1: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
2: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
1: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
2: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bayar.
0: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tak center, dan greenhouse hidroponik dengan keamanan CCTV 24 jam. Segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

Oke, sahabat Citra masih 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Dan ya, masih ditemenin sama Dina nih sahabat Citra ya. Kita masih edisi Senin 28 September 2026. Yang tadi udah campur sarian bareng Dina nih, sambil temenin sahabat Citra semua layah-layah istirahat ya. Menjelang sore hari ini masih ada kesempatan buat sahabat Citra yang belum sempat gabungan tadi, langsung aja rapatkan barisan kembali bareng Dina di 102,6 Citra FM Lubuk Linggau di Citra Batagor. Madu hitam agarilus, benar-benar pol puasnya.

0: Gak pakai lama, langsung aja Dina kasih kesempatan untuk sahabat Citra kembali bergabung ke via telepon ke 0733451977. Oke, langsung aja kita angkat teleponnya. Ada siapa yang masih setia dengerin radionya nih? Halo Citra Batagor.
1: Oh, puasnya.
0: Oh, puasnya ada siapa, di mana?
1: Ada Bang Lis.
0: Ada Bang Lis, balik lagi Bang Lis. Lagi ngapain aktivitasnya Bang Lis?
1: Nyantai Mbak Dina.
0: Lagi nyantai aja. Udah makan belum nih?
1: Nyantai lalu Mbak Dina lagi duduk siaran.
0: Gimana?
1: Bang Lis ini lagi nyantai lalu Mbak Dina lagi sedang bersiaran.
0: Gitu. Jadi sambil dengerin radio ya Bang Lis ya. Yuk lanjut deh Bang Lis, mau dengerin lagu apa kali ini?
1: Lagunya Luka di Atas Luka.
0: Luka di Atas Luka, dari siapa tuh penyanyinya?
1: Evita Mala.
0: Luka di Atas Luka, aduh udah terluka dilukai lagi ini ya.
1: Iya dong, lukanya apa?
0: Cukup lagunya aja yang dilukai ya, orangnya jangan ya Bang Lis ya.
1: Lagunya aja yang terluka,
0: Orangnya harus bahagia ya Bang Lis ya. Yuk lanjut salamnya buat siapa aja Bang Lis?
1: Salamnya untuk Mbak Mon, Mbak Farida, yaitu Mbak Yanti.
0: Oke. Okay.
1: Mama Fitri, Mama Erawati, Bu Nenek Sakila, Mama Isma. Parmono, yaitu Wahyu Jahit, Putri Pertama, Pak Cinta, Pak Jerwedi, Yanto Tapaldan, Nuker Kewer, Bang Surakno.
0: Oke.
1: Hanya semuanya aja Dina.
0: Semuanya aja, ada spesialnya gak nih buat siapa?
1: Semuanya ya, dari Sabang sampai Merauke, apapun mendengar Radio Citra ini, salam kompak spesialnya.
0: Oke, siap. Terima kasih banyak Bang Lis, ditungguin aja lagunya ya.
1: Spesialnya untuk Mbak Dina ya.
0: Aha.
1: Spesialnya untuk Mbak Dina, semoga dia sehat selalu.
0: Amin, ya Allah, terima kasih banyak. Aha, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ada Bang Lis ya, balik lagi. Terima kasih banyak Bang Lis, ditungguin aja lagunya, dinuturin dari Evita Mala, Luka di Atas Luka. Kita lanjut yuk sahabat Citra, ada siapa lagi yang udah nungguin di via telepon, Mangga? Halo Citra Batagor.
2: Halo Batagor. Gimana ketat masih ya?
0: Madu hitam agar rilus, benar-benar polpos. Radionya dikecilin dulu radionya.
2: Ya, pertama Batagor. Bersama madu hitam, benar-benar pol kuatnya.
0: Iya betul, ini ada siapa di mana nih?
2: Ya Ayu Sai dari Airapo.
0: Ada siapa?
2: Ayu Sai.
0: Ayu Sai dari kawasan Airapo.
2: Ya.
0: Kenapa dinamain Airapo?
2: Ya memang ada airnya Mbak Dina.
0: Ada airnya, Airapo
2: ya.
0: Kalau apo artinya apa tuh?
2: Ya kurang tahu juga Mbak Dina.
0: Jadi mendalami sejarah ini ya tiba-tiba.
2: Ya memang ada airnya, air sungai. Sudah air peringi itu kan ada air apo.
0: Oh gitu, jadi apo itu nama airnya ya, air
2: ya,
0: apo.
2: Jadi
0: gitu.
2: Nama dusunnya air apo.
0: Oh gitu, oke. Ayu Sai.
2: Ya.
0: Baru kali ini kayaknya ngobrol bareng Dina ya.
2: Iya.
0: Oke, salam kenal kalau gitu Ayu Sai. Ini berarti
2: ya, sama-sama Mbak Dina.
0: Kalau nama panggilannya Ayu Sai, nama lengkapnya Ayu Sayang nih ya.
2: Iya, ada yang sayang lagi Mbak Dina.
0: Kalau namanya sayang kan disayang semua orang jadinya ya.
2: Hai, ini kemana serba sendiri ini Mbak Dina.
0: Gak apa-apa sendiri, yang penting yang panggil sayang banyak gitu kan. Ayu Sayang.
2: Yang penting enjoy
0: gitu.
2: Mbak Dina.
0: Yang penting enjoy, yang penting happy gitu ya. Tidak ada yang menyakiti ya.
2: Amin.
0: Nih lagi ngapain aktivitasnya nih Ayu Sai?
2: Iya lagi guling-guling santai.
0: Guling-guling santai bersama bantal guling ya.
2: Oh, di teman bantal sama tikar.
0: Sama tikar, aduh awas tergulung pula kage. Ya, Ayu Sai lanjut, hari ini mau dengerin lagu apa nih bareng Dina?
2: Ya minta lagunya dari Bunda Tupak. Bunda Elvi Sukaisi, Sumpah Benang Emas.
0: Sumpah Benang Emas, galau nih kita ya sore-sore ya.
2: Ya, mengenang masa lalu Mbak Dina.
0: Aduh, mengenang masa lalu. Ayu saya suka mengenang-enang ya.
2: Masa lalu terlalu pahit.
0: Aduh jangan dikenang kalau terlalu pahit, yuk lupakan ya yang pahit-pahit itu ya.
2: Belum bisa move on Mak Dina.
0: Tapi emang semuanya butuh proses ya.
2: Ya, prosesnya masih baru.
0: Betul.
2: Mak Dina.
0: Tidak ada
2: masih tergantung-gantung.
0: Aduh, jadi curhat dong mah ini ceritanya ya.
2: Iyalah.
0: Ya semoga segala sesuatu yang menyakiti isi hati itu cepat sembuh ya.
2: Amin,
0: cepat
2: Mak Dina.
0: Hilang rasa sakitnya. Lanjut dulu salamnya buat siapa aja.
2: Ya ini pendatang baru Mak Dina. Salamnya buat semuanya aja. Salam kenal dari Mbak Sai Air Apo.
0: Siap, ada spesialnya gak nih?
2: Iya, spesial belum ada Mak Dina.
0: Siap, terima kasih banyak Ayu Sai, selamat beristirahat
2: ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari kawasan Air Apo, ada Ayu saya yang lagi berproses dalam masa penyembuhan, pemulihan rasa sakit nih katanya ya. Sesuatu yang menyakiti, yuk belajar melepaskan agar hidup ini tidak penuh tekanan ya. Semuanya butuh proses dan prosesnya gak ada yang instan ya. Ya, sehat selalu manusia-manusia kuat ya. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Kita lanjut sobat Citra, yuk ada siapa lagi yang udah nungguin di via telepon. Jangan lupa passwordnya di Citra Batagor. Mata agak rilis, benar-benar pol puasnya. Halo Citra Batagor.
2: Halo Citra Batagor, agak rilis hitam, pol puasnya.
0: Pol puasnya, ada siapa di mana?
2: Ada Ayu Lina di Muara Bibi.
0: Wah, ada terayu-ayu hari ini ya. Tadi Ayu Sai, ini Ayu Lina.
2: Iya.
0: Gimana kabarnya Ayu Lina, sehat nggak?
2: Sehat, baru sehat. Balik pulang kerja nih mbak.
0: Pulang kerja, waduh. Istirahat dulu kita yuk.
2: Iya.
0: Langsung aja ya, langsung denger-dengerin radio dulu gitu ya.
2: Iya.
0: Oke, kalau gitu yuk mau dengerin lagu apa Ayu Lina hari ini?
2: Lagunya Keranjang Cinta.
0: Keranjang Cinta?
2: Keranjang Cinta dari Nur Halimah.
0: Keranda ya, Keranda Cinta.
2: Iya.
0: Oke, Dina puterin, lanjut salamnya buat siapa aja?
2: Buat Bang Lis, jadi buat yuk saya dari Airapo, terus Mama Enggel, Mama Repan, Bu Repal Awang, Mbak Widianti, Mama Isla, Bu Fatima, terus buat siapa lagi ya, Bunda Fitri, terus buat semua-semua Mbak.
0: Oke, semua aja, ada spesialnya gak nih?
2: Spesial buat anak omiku, semoga sehat selalu, semangat terus, bahagia selalu. Buat Mbak Dina juga, sehat selalu, salam bahagia, sehat keluarga, lancar rezekinya, ketemu jodohnya, sehat keluarganya.
0: Amin ya Allah, terima kasih banyak. Kak Yulina sehat selalu juga ya.
2: Iya, tunggu lagunya ya Mbak ya.
0: Siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Muara Bliti ada Yulina ya. Padahal beberapa hari ini gak gabungan bareng Dina. Yulina ya, sehat selalu, tungguin aja lagunya. Kita galau dulu, kali ini ada luka di atas luka dari Eta Mala, udah nungguin ya. Udah keburu mau diputerin, yuk langsung aja kita dengerin sama-sama lagunya nih Sobat Citra. Luka di atas luka dari Evi Tama.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
1: Citra FM Lubuk Linggau.
0: Citra Budaya Bangsa.
2: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
3: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
4: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Taba Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Taba Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Taba Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Apotek dan Klinik 24 jam Cordova Utama, depan X Kompi Taba Pingin, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
5: Monggo Pak, niki wedange.
6: Nggih, Bu, suwun.
5: Napa lho, Pak? Kok luwung mes ngoten njenengan iki?
6: Iya, Bu, kepikiran tonggo ado kae. Krungu-krungu jare kena penyakit degeneratif kronis, kaya to stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan liyane. Aku kok malah wedi to, penyakit kok aneh-aneh.
5: Walah, walah. Yo, najan to ngono yo panggon obat lho, Pak. Pak. Sing tenang-tenang. Positifne pikirane riyen ing jenengan niki lho, jari Bu Dokter, konsumsi Agarilus Drop mawon. Agarilus Drop ana mat, pegagan, propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
6: Oh, iya ya, Agarilus Drop. Solusi sehat ketika ngedrop. Oke, Bu, bungkus. Agarilus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, pegagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal Nusantara, mampu memelihara kesehatan Anda, memberikan nutrisi

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Nah, udah, jangan makan jeruan. Ingat usia loh.
2: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda nih, Bu.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini loh, Bu, Morinda, herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak, ya?
2: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
3: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 mili. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Pak, cepet toh, gantian.
6: Iya, Bu, sebentar.
5: Loh, Pak, kenapa? Kok pucat?
6: Aduh, Bu, kencing batuku kambuh loh, Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh, Bu.
5: Sabar, Pak, coba minum ini.
6: Apa ini, Bu?
5: Proren, Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
7: Kini, tersedia Herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecebit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
0: 102,6 Citra FM.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Hey bos, piye kabar e? Peh, tuwe emen to awakmu saiki.
2: Mojo se? Rasaku perawatan terus lho iki.
1: Aja lali perawatan ki jeruan bareng lho, koyok to konsumsi sing iso nggarai tulang dan gigimu itu kuat. Badan tetap ideal, sistem imunnya hebat, lan iso jaga kesehatan kulit lan mata.
3: Nah, bener iku. Ben tampan luar dalam kilo susu Zigo 26 premium 24 karat nggarai awakmu awet nom lan sehat.
4: Zigo 26 susu kambing etawa premium murni, diperkaya dengan daun kelor, gamat dan ikan.

0: tubuh tetap ideal, terhindar dari alergi, mengendalikan kolesterol, dan antiinflamasi alami.
1: Susu Etawa Zigo 26 bisa dibeli di Kesehat Agarilus atau di radio-radio kesayangan Anda ini. Minum susu Zigo 26, sehat, go, go, go.
2: Anu diraos, iya bu, itu putihnya perih, nyesek gitu ibu, perihnya ya sehingga kaluhur gitu loh, perih nata bu, sare, tetiasa, dahar, perih, amun kelebetan sangu eta ibu.
3: Sancana minum obat, ayina anu dira, anu diunyut obat naon?
2: Nah, biki cuman nurut karena anjuran sadarek-sadarek itu, amun tosep obatna sakit deh, ya, betengi perih deh, perih deh, amun jadi lambungnya tegis luka, gitu. Abi Sukanta YP Nubumina di Manggarawan RT 16 RW 07 Labuan Ratu Opat Kecamatan Labuan Ratu Lampung Timur.
3: Penyebab
2: naon resi mah apa? Cek eta mah mah gitu nya. Kronisnya amo tos ngadahar jeruk kata ibu, ya Allah perihna gitu nya. Agarilus drop etanya. Alhamdulillah nya abi eta isuk saacan tuang eta diminum 15 tetes, terus pas salat zuhur eta diminum deui 15 tetes, pas salat asar 15 tetes. Alhamdulillah ibu eta saenggeus tangin waga. Ya alhamdulillah orang jujur bae urang mah. Langsung nelpon kana layanan eta. Nya mangga amun boga keluhan-keluhan anu kos abi ieu mangga ngaos konsumsi Agarilus drop eta wungkul di abi Agarilus dropnya. Amin. Lo sakitu wae lah ti abdi, ulah poho, nomor abdi bisik teh percaya simpen bae nomor abdi 0821-8167-6166 Sukanta YP Manggarawan Labuan Ratu Opat Kecamatan Labuan Ratu nyata, alhamdulillah nyata. Amin.
0: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: 102,6 Citra FM.

0: Simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hal untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Suatu ketika, Umar bin Khattab bertanya kepada Ubay bin Ka'ab tentang arti takwa. Ubay berkata, "Tidak pernahkah engkau menapaki sebuah jalan yang berduri?" Umar menjawab, "Tentu saja aku pernah." Ubay bertanya lagi, "Lalu apa yang kau lakukan?" Umar menjawab, "Kusing-singkan lengan baju dan aku bekerja keras." Ubay berkata, "Itulah takwa." Memang, makna takwa adalah lebih luas dari hanya takut kepada Allah. Dalam surat An-Naba ayat 31-33, Allah berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa akan mendapat kemenangan, yaitu kebun dan buah anggur, dan gadis-gadis remaja yang sebaya, dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman. Di dalamnya, mereka tidak mendengar perkataan sia-sia

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Aduh, sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
2: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
3: Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
4: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusan?
3: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
4: Kalau akreditasinya cak mano?
3: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga gua pakai sistem blended sama hybrid learning.
4: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
3: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
4: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
5: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1 0822 1122 4420 atau admin 2 0852 3151 5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: 102,6 Citra FM.
1: Nah, udah, jangan makan jeroan, ingat usia loh.
2: Ah, tenang aja Bu, kan ada Morinda ini loh.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini loh Bu Morinda, herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga Pak, ibu tuh sering nyeri sendi loh Pak, bisa ya Pak ya?
2: Ya pasti bisa dong Bu, cocok juga Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
0: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
2: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
1: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
3: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pas sangring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tivo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Vivi Farma, Hawukir Sari, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa. Citra FM.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Monggo Pak, niki wedange.
2: Nggih, Bu, suwun.
1: Napa lho, Pak? Kok lemes ngoten njenengan iki?
2: Iya, Bu, kepikiran tonggo adoh kae. Rungu-rungu jare kena penyakit degeneratif kronis, koyok to stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan liyane. Aku kok malah wedi to, penyakit kok aneh-aneh.
1: Oh, alah. Yo, najan to ngono yo panggon obat lho, Pak. Pak. Sing tenang-tenang. Positifne pikirane riyen nggih jenengan. Niki lho, jari Bu Dokter, konsumsi Agarilus Drop mawon. Agarilus Drop ana gamat, pegagan, propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
2: Wow, iyo ya, Agarilus Drop. Solusi sehat ketika ngedrop. Oke, Bu, bungkus.
3: Agarilus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, pegagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal Nusantara, mampu memelihara kesehatan Anda, memberikan nutrisi.

0: Tito, gantian.
1: Iya Bu, sebentar.
0: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
1: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
0: Sabar Pak, coba minum ini.
1: Apa ini Bu?
0: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
2: Tersedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kejepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
2: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
1: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini. Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari Madu Temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
2: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
1: Oh ya jelas, karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
2: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ya.
3: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan? Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.
4: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
5: Dapatkan Madu Hitam Pahit Agarilus di Studio Radio Citra FM Lubuk Linggau.
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: 102,6 Citra FM.
1: Buat kalian yang sering pegal-pegal, sakit punggung, pinggang, atau bahkan sendi lutut, aku bakal ngasih tahu cara nyembuhinnya. Nah, kalian bisa konsumsi rutin Duzi Pure ini selama 7 hari, insya Allah semua sakit itu bisa disembuhkan. Karena ini adalah susu kolostrum kuda bubuk yang dikombinasikan dengan beragam herbal seperti jahe, kayu manis, temulawak, dan daun serai. Dan Duzi Pure ini juga sudah BPOM, jadi dijamin aman ya.

0: 92,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinje, 0813-7765-0549, dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989, dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana, 0823-7296-9929, dengan Toko Bambang Sukakarya, 0812-7481-2608, dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau, 0823-1220-8784, dengan Bapak Teguh atau Bidan Unin Latifah, 0821-7929-1579, dengan Ibu Paira Tanjung Subur, 0857-8883-1498, dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu, dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nien, dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus, dengan Bapak Yensa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit, 0812-7872-1421, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: 102,6 Citra FM.
1: Mohon maaf, dengan Bapak siapa?
2: Bapak Alatif.
1: Dari mana Pak Alatif?
2: Dari Kelurahan Air Hitam Pangkal Pinang.
1: Kecamatan
2: Bukit Intan, Provinsi Babel.
1: Baik Pak Alatif, kemarin yang dirasa ke penyakit apa Pak?
2: Saya pernah stroke 2 kali Pak. Jadi stroke itu saya makan obat, biasa obat. Nah, tapi memang ada sembuh stroke, tapi lemah badan itu enggak tuntas, hilang gitu. Jadi ada kawan tuh suka nelpon saya, sama-sama pensiunan dari tentara atau dari Kodim, Pak Aspiani namanya, katanya, Pak Latif, coba minum produk Agrilus itu katanya, yang hijau. Saya coba beli Pak, saya beli 1 botol, nah memang capeknya itu sudah hilang. Untuk berjalan kira-kira tadinya cuma 200 meter itu sudah sangat letih sekali kan. Nah, jadi saya minum itu, sekarang pagi-pagi kalau jalan itu saya sudah berani sampai 2 kilo balik.
1: Sebelum minum Agrilus, jalan berapa?
2: Paling 200 meter. Itu udah capek sekali nih Pak.
1: Setelah minum Agrilus bisa
2: 2 kilo Pak. Habis 1 botol itu
1: luar biasa
2: deh Pak.
1: Apa saran Bapak untuk masyarakat yang belum mau konsumsi Agrilus?
2: Jadi kalau Agrilus ini pengalaman saya itu, ya mudah-mudahan kawan berani nyoba kan.
1: Maaf Bapak, aktivitasnya
2: sekarang saya pensiun Pak, purnawirawan TNI AD Pak, dari Kodim 0413 Pangkal.
3: Agrilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agrilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Tim Sehat Dokter Herbal.
5: Tim Sehat Dokter Herbal.
6: Keluarga Sehat Indonesia, MAH merupakan gangguan yang terjadi pada lambung, di mana lambung mengalami nyeri, mengalami perih disebabkan karena iritasi yang terjadi pada lambung. Nah, iritasi yang terjadi pada lambung bisa disebabkan karena memang pola makan kita yang salah, sehingga asam lambung menumpuk di dalam lambung dan mengiritasi lambung, mengiris lambung kita sehingga lambung kita mengalami perlukaan. Bagaimana cara kita untuk mengatasi supaya lambung kita yang sudah mengalami perlukaan ini, mengalami nyeri ini, menjadi bisa sehat dan normal kembali? Yang pertama adalah menjaga pola makan untuk bisa tetap teratur, karena kalau kita tidak menjaga pola makan yang teratur, maka asam lambung akan menumpuk kembali. Jadi asam lambung tetap akan bisa mengiritasi lambung kita. Jadi pertama adalah menjaga pola makan dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian kedua adalah dengan menjaga lambung untuk bisa menjadi normal kembali, menjadi sehat kembali. Bagaimana caranya? Kita gunakan Agrilus Drop. Agrilus Drop memiliki kandungan gamat. Di sini peran gamat adalah mengisi, memperbaiki jaringan lambung kita yang mengalami kerusakan, mengalami perlukaan karena iritasi dari asam lambung yang meningkat di dalam lambung. Dan pegagan berfungsi untuk memperbaiki jaringan-jaringan sel-sel yang juga mengalami gangguan. Jadi, gunakan Agrilus Drop untuk mengatasi gangguan lambung. Demikian tips dari saya. Semoga bermanfaat. Saya Dr. Iptak. Salam sehat dan sukses.
4: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
7: Simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa.
8: Di tengah kemajuan teknologi yang kita alami sekarang, sebagian dari kita mungkin merasa betapa jauh batas nadir yang telah dicapai daya dan akal manusia. Dengan pencapaian ilmu dan teknologinya, betapa perkasanya manusia di hadapan alam. Namun jika kita sempat sedikit membuka mata hati, kemampuan manusia mungkin hanya menjadi debu-debu tanpa makna. Dalam pencapaiannya, bermiliar pertanyaan tetap menjadi sebuah daftar pertanyaan yang sama sekali kita tak berkuasa mengatasinya. Kita mengetahui beragam penyakit nestapa manusia yang tak kunjung ditemui penyembuhnya. Bahkan kita tak dapat menebak secara pasti berapakah jumlah bilangan usia kita. Dalam surat Al-Isra ayat 85, Allah berfirman, dan mereka bertanya padamu tentang

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Firman Tuhan pada ayat pertama surat Al-Asyri berbunyi, Wal-Asyri, demi masa. Masa adalah sesuatu yang hanya dapat berputar ke depan dan sedikitpun dia tidak bisa berputar ke belakang. Manusia yang telah tua tidak bisa mengembalikan masa mudanya. Begitu juga masa muda tidak akan kembali lagi ke masa kanak-kanak. Rambut yang sudah memutih atau beruban bisa dihitamkan dengan cat rambut. Gigi yang sudah rontok bisa diganti dengan gigi palsu. Begitu juga kulit yang sudah keriput bisa dihilangkan dengan masker. Tapi menjadi tua tidak bisa dihindari. Oleh karena itu, manfaatkanlah umur yang ada pada kita sekarang ini dengan baik, agar kita tidak menjadi manusia yang merugi, seperti firman Allah dalam surat Al-Asyri. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasehati supaya menetapi kesabaran.
2: 102,6 Citra FM.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau 102,6.
1: Gas Bagas, emang ono ibu iki lho angkat-angkat barang le. Ya ndang rene ya.
2: Sik, Bu. Iki lekas ngangkat barang, boyo arus sikilku kok ndredeng gak kuat yo. Lah wong biasane lho, aku kuat menahan beban hidup.
1: Alah le. Mungkin enam kok yang wis boyoan. Iki lho, kaya ibumu ngombeo Zigo 26 susu etawa premium iki. Iso mengatasi persendian, kesehatan tulang dan daya tahan tubuhmu terjogo le. Wis tak jajalan sik.
3: Kini telah hadir Zigo 26, minuman susu kambing bubuk. Diformulasikan untuk Anda yang ingin merasakan nikmatnya susu kambing dengan cara yang mudah dan praktis. Diperkaya dengan daun kelor, gamat atau tripang, dan ikan gabus. Perpaduan bahan-bahan alami memberikan manfaat kesehatan yang luar biasa, menjadikan pilihan ideal untuk meningkatkan kesehatan dan stamina Anda.
4: Bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: 102,6 Citra FM.
1: Woko, hari-harimu tampak lesu, wajahmu pucat. Apa kau barusan diputus sama pacarmu?
2: Gini loh Bude, tensiku rendah, kurang darah, kok yuk dikira diputus pacar. Terus akhir-akhir ini kok gampang sakit aku, gulaku tinggi, BAB nggak lancar, perut kembung, aduh, stres Bude.
1: Masih muda, penyakitnya borongan. Tubuhmu sedang nggak baik-baik saja, harus ditangani dengan cara yang tepat.
2: Gimana caranya Bude? Penyakitku banyak, jangan-jangan aku nanti disuntik. Takut Bude?
1: Tenang, nggak perlu disuntik. Cukup minum Agarilusel T. Semua keluhanmu bisa amblas dan kamu sehat kembali. Sudah terbukti ampuh Agarilusel T untuk macam-macam keluhan penyakit di era modern. Tekanan darah rendah atau hipotensi bisa normal kembali. Gula darah tinggi bisa normal lagi. Minum Agarilusel T juga terbukti bisa melancarkan BAB, menormalkan perut kembung hingga mah kronis, bahkan untuk keluhan kolesterol tinggi. Agarilusel T bisa Anda dapatkan di Gresehat Agarilus, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
0: Citra FM Lubuk Linggau 102,6.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
1: Citra FM Lubuk Linggau.
0: Citra Budaya Bangsa.
2: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X-banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos, dan lain-lain. Buktikan kehandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi, dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print, semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person, Smart to Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
3: Halo Pak Hari, aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih Mahining Radio. Yuk Ita Hining Radio.
4: Halo Rek, aku Wawan, asli Rek Surabaya. Aku Rek, selalu ngurungokno radio. Soale radio iku paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali Rek, rungokno radio nang daerah masing-masing. Tambah keren awakmu Rek.
5: Hai, saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio, karena radio bikin kita bergaya.
6: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia, saking Denpasar, Bali, Tiang demen mirengan radio. Karena melalui radio, Tiang boleh berita-berita utawi informasi sani terkini.
0: Indonesia masih terus dengar radio. 102,6 Citra FM. Anda masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Dan saatnya kita ke acara berikutnya.
7: Citra Keroncong, simbol karismatik kenangan sepanjang masa.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Antlapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Taba Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Taba Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Taba Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Amdani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Apotek dan Klinik 24 jam Cordova Utama, depan X Kompi Taba Pingin, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Tim Sehat Dokter Herbal.
2: Keluarga Sehat Indonesia. Payudara merupakan organ vital

ada masalah di dalam payudara kita. Terus kemudian kita meraba adanya benjolan, yang semula tidak teraba ada benjolan, kita meraba ada benjolan, ataupun kita melihat adanya rasa nyeri.

kita. Kita gunakan agarus hijau, di mana agarus hijau berperan untuk membunuh sel-sel kanker yang tumbuh pada payudara, dan kita gunakan juga agarus drop untuk melindungi sel-sel yang

0: tumor payudara. Demikian tips dari saya. Semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak. Salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
2: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa, citra budaya bangsa, budaya bangsa.
1: Fakhruddin Ar-Razi, seorang ulama, pernah berkata, dunia adalah taman indah yang dihiasi oleh lima macam hiasan, yaitu bergunanya ilmu pacerdik cendikia, keadilan para pemimpin, ibadahnya para ahli ibadah, amanahnya para pedagang, serta jujurnya para saudagar. Kemudian datanglah iblis ke taman itu membawa lima bendera yang ditegakkannya di sisi hiasan dunia tadi. Kedengkian ditegakkannya di dekat para cerdik pandai. Kezaliman ditegakkannya di dekat para pemimpin. Sikap riya atau pamer ditegakkannya di dekat para ahli ibadah. Khianat ditegakkannya di dekat para pedagang. Dan iblis itu pula yang menegakkan tipu muslihat di dekat para saudagar.
2: Anda masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Dan saatnya kita ke acara berikutnya.
3: Kita ojo lali ngrungokne campur sari sampore mareng tenang nang kene 102,6 Citra FM wis mesti jos margonjo. Thank you
2: Citra FM 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senani.

0: Ngapain, Mak? Celingak-celinguk. Apa mau ada cowok ganteng lewat, Mak?
1: Jangan gitu, Tole. Mak Elo, lupa. Tadi naruh uang di mana, ya?
0: Iyalah, masih belum tua kok itu, Mak, Mak.
1: Kacamata? Kacamatanya Mama di mana?
0: Tuh kan, kacamata ditaruh kepala kok dicariin. Ini loh, Mak, biar konsentrasinya makin bagus, tidak gampang pikun, minum aja madu pala, tak jamin tokcer.
1: Oh, gitu. Ya wes, tak minum madu palanya ya, supaya Mak enggak pikun lagi. Betul. Untuk solusi yang gampang lupa, ayo minum madu pala. Madu pala merupakan madu herbal yang dikombinasi antara madu, temulawak, pegagan, dan kembang pala. Bagus untuk meningkatkan konsentrasi dan penenang pikiran atau pereda stres, sehingga mempermudah saat mau tidur. Bagus juga loh diminum anak-anak dalam masa pertumbuhan, supaya tumbuh menjadi anak yang lebih cerdas. Minum 3 kali 1 sendok makan setiap hari. Badan sehat, pikiran lebih fokus. Sahabat sehat, madu pala bisa dibeli sekarang juga di radio yang saat ini Anda dengar, dan juga bisa dibeli di Greset Agarilus dan apotek-apotek yang ditunjuk ya. Gampang lupa, minum madu pala.
2: Setunggal atus kalih koma enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.

0: Udah, jangan makan jeruan. Ingat usia loh.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarius. Ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal. Ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Setunggal atus kali koma enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.

0: Makassar. Coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa bae jurusannya?
0: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

0: Dokter Herbal.
1: Sehat Dokter Herbal.
2: Keluarga sehat Indonesia, wanita secara umum selalu ingin terlihat cantik, cerah dari wajah, kulit, ataupun rambut. Jadi keinginan terlihat cantik, menarik, keinginan terlihat lebih menonjol, itu hal yang wajar yang dimiliki oleh setiap manusia. Gimana untuk kita bisa menjadi tetap cantik?

dan aman untuk kita konsumsi sehari-hari. Utamanya untuk wanita-wanita yang sudah berusia di atas 40 tahun. Usia 40 tahun merupakan usia emasnya manusia, di mana puncak dari masa emasnya manusia adalah pada saat usia 40

lainnya. Bagaimana caranya supaya kita terlihat lebih tetap awet muda, tetap sehat? Ada tips yang akan saya bagikan untuk pendengar semua. Kolagen, kita sudah banyak dengar, banyak sekali ibu-ibu ataupun wanita-wanita yang datang ke salon untuk suntik-suntik kolagen dengan maksud untuk mengencangkan payudara, mengencangkan wajah, mengencangkan kulit kita

0: untuk kita komplit. Dan satu lagi, produk yang kita gunakan ini memiliki sertifikat halal. Jadi insya Allah halal dan baik. Demikian tips dari saya. Semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipa. Salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Setunggal atus kali kumang. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.

Enisa kita. Ojo lali ngrungokne campur sari sampori.

0: Setunggal atau sekali kemana Citra FM, Citra Budaya Bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kagem para pandemen campur sari, sugeng pepanggian malih. Handal menika kaliyan kula Mas Budi Sulistiono wonten ing ajeng acara campur sari Zapore marem tenan jos margon jos campur sari ne. Kagem para sutresna wonten pundi kemawon nggih, dos pundi kabaripun. Mugi-mugi panjenengan sehat selalu, mboten manggih alangan setunggal menapa, dan juga untuk para sahabat campur sari semuanya, apa kabar? Semoga di malam hari ini Anda dalam keadaan sehat walafiat, tiada kekurangan suatu apapun bersama produk-produk Agarilus Drop dan Agarilus lainnya tentunya buat Anda semuanya. Semoga di malam hari ini Anda selalu berbahagia, selalu bersama keluarga, teman-teman dan lain sebagainya. Bersama teman-teman campur sari koplo-koplonya Indonesia untuk Anda semuanya. Jos gandos top marko top campur sari nih. Angge kagem para kanca-kanca teng pundi kemawon nggih, dulur-dulur campur sari, ya apa kabare re? Priwe kabare? Ya apa kon iki kabare yo? Semoga-moga diparingi sehat walafiat, monggo sesarengan kita midhangetaken tembang-tembang campur sari dalu menika kagem panjenengan. Muga-muga tembang campur sari iki kena kanggo tombo kangen, tombo sayah, tombo liyan-liyan. Kagem panjenengan sedaya. Pokoke jos gandos top mark top top mark top. Kagem panjenengan gaspol Mas campur sari ne. Oke, monggo. Kagem panjenengan dalu menika pokoke top mark top campur sari Zapore.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Putri Balawan.
0: Oke Putri, apa kabar Putri?
1: Alhamdulillah baik, lagi makan nih sambil nelpon.
0: Wis keren, makan tapi nggak aja-aja ya.
1: Makan dulu Mas.
0: Monggo monggo, oke dipersilakan. Oke ya.
1: Wes.
0: Makasih banget. Sehat selalu ya.
1: Iya, ngapo
0: lemah. Iya. Oke, Putri makannya yang banyak ya.
1: Ya, kalau ini makannya sayurnya banyak.
0: Oh, keren banget. Mantap mantap mantap mantap. Pokoknya juas gandos pokoknya buat Putri Pak Lawang.
1: Dengan Upin Ipin.
0: Oke, pokoknya tetap sehat selalu. Salam buat keluarga Putri ya.
1: Iya.
0: Oke. Ayo Putri, ini lagunya apa Putri?
1: Tapi ini kan Mas.
0: Oke, carikan aja ya.
1: Bahasa Jawa tuh kan Putri tahu artinya, tapi
0: enggak
1: bisa ngomongkannya Mas.
0: Oh gitu. Makanya di ini kan dulu ya, diistirahatkan dulu, ngetelepon dulu. Nanti malah apa ya? Apa nah, kalau
1: tapi ini kan bebas ya. Malam-malam dulu.
0: Oke, nanti diulangi lagi makannya. Syukur-syukur syukur-syukur ngajak Mas Budi siap OTW.
1: Makan dulu Mas Budi.
0: Oke, matur nuwun. Terima kasih. Monggo salamnya Putri, monggo.
1: Ya, sama buat Mas Budi, semoga sehat selalu ya.
0: Makasih Putri.
1: Mas Budi.
0: Ya.
1: Mas Harmono, Mas Hartanto.
0: Ya.
1: Hari ini beserta Ibu. Buat semuanya aja tanpa terkecuali dari A sampai Z.
0: Oke, makasih Putri. Selamat malam ya. Oke, waalaikumsalam. Oke, dari Putri Empat Lawang, makasih, matur nuwun ya. Waduh, lagi makan nih sambil nelpon ya. Ora kuatir nek keselek. Oke, enggak apa-apa, silakan. Makasih banget ya Putri. Salam buat teman-teman di Empat Lawang semuanya. Diucapin selamat malam pokoknya bersama Campur Sari ya. Campur Sari koplo untuk Anda semuanya dan buat rekan-rekan dimanapun tentunya. Oke, monggo kagem para kanca-kanca dulur-dulur Campur Sari dalu menika sugeng dalu kemawon lan sugeng midhangetaken tembang-tembang Campur Sari dalu menika. Jos gandos campur sari Zapore.
2: Warem tenan.
0: Warem tenan. Monggo Pak, dengan siapa di mana?
2: Simpang Teman.
0: Oke, Simpang Teman. Oke, Simpang Teman iki si Gondrong ya.
2: Ya, yo Mas.
0: Sapa si Gondrong sapa? Halo.
2: Iya, Mas.
0: Iya namanya si Gondrong ya.
2: Yo.
0: si Gondrong simpang temam. Oke, si Gondrong ini lagunya apa?
2: Turune miring.
0: Turune miring, ya. Tur susam luma masalahnya turune. Susam luma jadi miring wae ya. Oke, Gondrong silakan. Ini salamnya buat siapa, monggo?
2: Salam-salamnya buat putri Pak Lawang tadi. Buat istri aku.
0: Buat istri tercinta.
2: Yo, Ma.
0: Oke. Terus lanjut.
2: Terus dari A sampai Z bae lama.
0: Oke, makasih ya Gondrong. Ayo, oke, salam sehat selalu. Oke, yo. Matur nuwun bersama Gondrong. Gondrong rambut ya. Oke, bersama Gondrong di simpang temam diucapin selamat malam. Jos kandha stop marko top campur sari turune miring. Kayan miring dadi ra iso mlumah mergo apa? Sakit boyoke ya, sakit pinggang. Oke, diucapin selamat malam matur nuwun campur sari sakpore.
1: Agarius drop.
0: Parem tenan, monggo diaturi Mbak Cindy.
1: Ya.
0: Wah, ya. Wah, jawaban iki ya, ya. Santai tenan nih. Kita ebar maem terus, ya. Tetap semangat sehat Mbak Cindy. Halo.
1: Halo.
0: Nggih, sehat selalu nggih.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Oke, Mbak Cindy, monggo tembangin napa niki?
1: Tembangin sopir truk.
0: Oh, sopir truk. Wah, sopir truk wae. Sopir truk. Ah, oke, monggo salami mau diaturi Mbak Cindy.
1: Salami kangge Gondrong mau salam kenal. Heeh. Kangge salam Mbak Putri.
0: Nggih.
1: Mama Iswa.
0: Maaf.
1: Bu Karti. Pak Armono. Pak Wayu Jai. Terus Pak Arif.
0: Oke, matur nuwun. Matur nuwun Mbak Cindy di kawasan Tabarejo Sugeng Dalu kemawon. Anu iki kanggo kanca-kanca dulur-dulur campur sari dalu menika wonten pundi kemawon. Ra iso tak sebutke siji-siji pokoke tatang sasi limang sasi ra rampung-rampung ndan. Untuk semuanya buat sahabat campur sari lan iki kanggo kanca-kanca dulur-dulur campur sari jos margo jos top margo top campur sari sapore.
1: Sari lusra mare.
0: Muaran monggo Bu Sumarmi.
1: Kabare Mas
0: Budi. Alhamdulillah sehat. Tembangin apa monggo?
1: Tembangin
0: ngenteni balimu. Ngenteni balimu monggo. Salam-salami. Matur nuwun Bu Sumarmi. Nggih Bu Sumarmi matur nuwun nggih saking kawasan Ki 1 tambah Sri Juas Margonjos campur sari sapore.
2: Agar ilustro marem tenan.
0: Marem tenan Mas Marno.
2: Sehat selalu Mas
0: Marno. Alhamdulillah sehat selalu Mas Marno. Jenengan pripun Mas Marno?
2: Alhamdulillah sami
0: sedih. Alhamdulillah wis kekepan urung.
2: Sampun.
0: Wajah ya ngekepi apa?
2: Stop marketop.
0: Lah saya sampean ngekepi iki arti dikekepi apa? Oh kae ta markata dias gandus kae. Golek kekepan rantuk entuk. Ya jian. Beh jan itu gale karo Kang Suratno ya ngono golek kekepan rantuk. Jan rumah saku kado angel men sing wis entuk nganti entuk ping 2 ping 3 ping 4 ora leren-leren giliran sing ra entuk. Ra entuk iki potekne ra golek potekne sengaja ra entuk-entukan.
2: Urung nemu Mas.
0: Urung nemu. Urung nemu ya, urung nemu apa urung nemu kekepane. Ah ngekepi guling. Wes
2: ngarep-ngarep musim udan.
0: Wes tenan kok kae ngarep-ngarep musim udan. Musim udan iki wis lak kademen. Aduh, wis gone cerak banyu, reneng kekepane gur kati sentrok. Aduh, oh, Mas Marno tembange napa Mas Marno?
2: Tembange nyedam pentol itu Mas.
0: Wah, nggih siap pentol ya, san.
2: Nyedam pentol Mas.
0: Oh, nggih, makane nyedam pentol. Sing nyedam pentol sapa ngacung? Aduh, lo lagi dah mendal Mas Marno. Oke, salami Mas Marno.
2: Salami kanggo putri mau.
0: Oke.
2: Mbak Cindy. Sapa Pak Gondrong ya?
0: Oke, Pak Gondrong.
2: Kenal. Terus Mas Arifullah terus.
0: Nge.
2: Paridas aku warga. Pak Dayahman aku warga. Pokoknya kagum sedoyo kemauan lah Mas.
0: Oke, matur nuwun Mas Marno. Matur nuwun Mas Marno, blumeh kali wonten buka siem mugi. Sugeng dalu kemawon selalu buka siem nggih. Radio ini wis dandani rong. Nek kira-kira ora kene didandani tuku sing anyar no. Ngen tambah gembondang, maksudnya ngen tambah gandang terus pokoknya campur sarian sing jos margo, jos top margo top pokoknya. Kangge kanca-kanca dan juga buat sahabat campur sari semuanya di malam hari ini ya untuk anda semuanya top Marco top pokoknya monggo kagem dulur-dulur campur sari di midang lagi ngindalu menikam semoga-moga kena kanggo tombol kangen campur sari sapore nah garis top marem dan monggo Pak Kale sinten iki
3: kali Pak Yanto Pak.
0: Oh Pak Yanto, mau rada kresek-kresek ya. Dadi rada jasa niki wis rada genah. Pak Yanto ngiyu nggih.
3: Nggih.
0: Walah, kabare pripun Pak Yanto?
3: Alhamdulillah niki dipari sehat.
0: Alhamdulillah. Pun nenten Jawa nggih.
3: Wah, nggih niki wau gremet tapi kok mboten sios ngoten lho.
0: Oh ngoten nggih. Walah, wis mes mengko wis dinteni pirang-pirang dina ya sih udane giliran ngoten malah dinteni malah ra teko-teko. Salam sehat selalu kagem keluarga sedaya Pak Yanto nggih.
3: Nggih.
0: Oh, nggih, tembange napa Pak Yanto?
3: Niki adike nyuwun jidam jemblem.
0: Oh, jemblem monggo, monggo. Wah, jian. Iki nyidam jemblem, jemblem sing digembol kuwi. Jos warga, jos ta warga ta pokoke jemblem karo pentol padha wae.
3: Musim udan
0: iki. Wah, musim udan iki jemblem karo pentol iku kudu laris manis iki. Wah, jian. Wah, monggo Pak Yanto diaturi salamipun Pak Yanto.
3: Oh, salame kali nggih Pak Putri wau lho.
0: Nggih, monggo.
3: Kal niki.
0: Heeh.
3: Kangge sedaya mawon lah.
0: Nggih, matur nuwun Pak Yanto, salam keluarga sedaya nggih. Monggo Pak Yanto matur suwun Pak Yanto. Wonten Pak Yanto wonten Yusi sugeng dalu kemawon matur sembahun pokoke sehat walafiat duwe embleme beh jan kenul-kenul tenan pokoke. Pentole ya ngono, pentol senengane karo Mas Marno wis dipesen wajian. Top Marco top jos margo jos pokoke ngemekagem panjenengan dalu menika. Pokoke tenan sesarengan kalian produk-produk Kagarilus Drop lan uga Kagarilus sanesipun nggih. Produk-produk Kagarilus Drop menika kage panjenengan sedaya keluarga lan ugi dulur-dulur entase napa nggih gadahi keluhan sing duweni keluhan-keluhan penyakit monggo solusine ora Kagarilus Drop nggih kagem panjenengan sehat dan tambah serong jos gandos. Dan juga untuk sahabat campur sari semuanya diucapin mat malam buat Mbak Parida pripun kabare Mbak Parida sehat banget iki pirang dina ora nongol-nongol Pak Junedi sekeluarga Pak Karbit Bu Karbit sehat selalu nggih kagem Mama Kesa sugeng dalu kemawon kagem kanca-kanca lan ugi kagem para dulur-dulur campur sari sapore halo
4: halo
0: nggih.
4: Halo.
0: Ih, campur sari sapore.
4: Marem tenan.
0: Marem tenan. Kali sinten iki?
4: Beragung.
0: Oh, Sumber Agung Mas Samsuri.
4: Nggih.
0: Walah, sehat selalu Mas Samsuri.
4: Sehat selalu.
0: Nuwun sewu, radione dicilekke riyen.
4: Iya, tak cilekke.
0: Hooh. Cilekke, engko lak ya suwe-suwe gedhe karepe dhewe to ya. Mula kowe nek radione sampean kan otomatis.
4: Iya, otomatis.
0: Mula otomatis, nek dirungokke saka kadoan ndek cilek, nek rokake saka cedakan ndek gedhe karepe dhewe.
4: Iya.
0: Lah kuwi radio radio bas jeneng rumangsaku.
4: Ora
0: nek radio sepi mas. Kandani
4: ya wis. Ora nek mas anu.
0: Nggih. Mas Budi.
4: Mas Budi.
0: Ah nggih, pokoke top marko top jos margo jos, pokoke Mas Samsuri salam keluarga sehat selalu Mas Samsuri ya.
4: Nggih,
0: monggo tembange napa Mas Samsuri?
4: Mendem laras.
0: Napa?
4: Laras.
0: Mendem waras.
4: Melarat.
0: Oh, mendem larat. Nggih, monggo diaturi. Salam-salame.
4: Salame kangge Mbak Farida.
0: Nggih, radione cilekke riyen Pak Samsuri.
4: Nggih,
0: ngado
4: iki,
0: Mas. Hooh, rada ngedone.
4: Ngado iki ning 10 meter.
0: Wah, nek bila perlu tekan pasar kono lho. Nggih.
4: Kewer-kewer.
0: Lah nggih kewer-kewer tenan. Mas Warno kewer-kewer.
4: Eh Mama Islam.
0: Nggih.
4: Fatimah.
0: Heeh.
4: Alina.
0: Heeh.
4: Nggih. Kan mriki nggih. Armono.
0: Heeh.
4: Nggih. Dan Kangge Artanto.
0: Heeh.
4: Aladin.
0: Heeh.
4: Nggih. Nggih. Wahyu Jahid.
0: Nggih.
4: Mesari Pulo.
0: Nggih.
4: Nggih. Sangge. Sore mawon lah.
0: Nggih, matur nuwun Mas Samsuri. Salam kali Mbak Tari Kopi ya. Oke, matur nuwun nggih Mas Samsuri. Matur sembah nuwun wonten Mas Samsuri Sumber Agung nggih sugeng dalu kemawon bayuh jane suwangking sempuneng iki wong mumanti radione digidekke polke nganti benging-benging. Oke Mas Samsuri, matur sembah nuwun sehat selalu, salam kagem keluarga jos gandos top marko top jok lali karo Agarilus drop. Angge kagem para kanca-kanca dan juga buat sahabat cari campur sari tentunya, dan juga ada Biwani di kawasan Kota Padang. Biwani apa kabar? Sehat selalu nggih. Ugi kagem Mbak Fatimah wonten ing Blitar Curup, ugi kagem para pandemen campur sari sedayanipun sehat-sehat selalu. Lan ugi kagem para kanca-kanca juga buat teman-teman semuanya bersama produk-produk Agarilus dan napa nggih saged menyembuhkan berbagai macam keluhan penyakit. Monggo. Monggo kagem panjenengan lan dulur-dulur campur sari sedayanipun. Campur sari sapore?
5: Marem tenan.
0: Marem tenan. Halo.
5: Halo Mas Budi, apa kabar?
0: Apa? Sehat selalu. Nih. Sehat selalu. Iya, barusan dirasain langsung nongol.
5: Baru kena, baru tonal, baru masuk.
0: Baru masuk, barusan dibilangin tadi, wani langsung nongol ya. Oh.
5: Dibilang tidak masuk.
0: Sehat selalu ya, Wani ya.
5: Ya, sehat selalu.
0: Oke, pokoknya keluarga semuanya sehat.
5: Ya apa Mas Budi?
0: Oke. Oke. Kapan-kapan pokoknya bila perlu Wani tolong kirim kopinya ya.
5: Ya
0: oke, ditunggu pokoknya. Oke, Wani silakan nih lagunya apa ini Wani? Halo. Wala. Gagal maning ya serapopo. Oke Biwani diucapin selamat malam, terima kasih ya. Oke, kapan-kapan ya, sebentar lagi panen durian, jangan lupa duriannya ya. Jok lali duriannya tak tunggu Biwani, sehat selalu ya, pokoknya sehat untuk anda semuanya. Matur nuwun kagem para kanca-kanca pandemen campur sari. Monggo campur sari sapore.
4: Agarilus drop arem tenan.
0: Arem tenan, monggo Mas Jono nge. Wah, sehat Pak Jono?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Kalih sinten dalu niki?
4: Kalih Mas
3: Jumani kali Mbak Ribut.
0: Oh, kali Mas Jumani Mbak Ribut. Ya sugeng dalu kemawon Mas Jumani Mbak Ribut nggih. Niki kalian Mbah Jono dalu niki pokoke dos gandos campur sarine. Monggo Mbah Jono tembangin napa?
3: Ladamu mboten midhangetaken anu payung niku gomina lah.
0: Oke, tayub nggih. Oke, monggo salamipun Mbah Jono.
3: Kagem sedaya mawon lah niki.
0: Matur nuwun Mbah Jono, salam Mas Jumani Mbah Ribut nggih sugeng dalu. Matur nuwun Mbah Jono wonten Ki Satu Tambah Asri. Nah, nugi ngoten kanten Mas Wayu priwe kabare? Lagi genjot apa priwe kowe Rika ya? Jan wis pokoke. Sehat selalu ya. Ugi mboten kanten Kang Wagiran priwe kabare? Sehat-sehat selalu Kang Wagiran pokoke ya. Temenan kowe pokoke angger sehat jos gandos top marko top ugi mboten kanten Mbah Kardi lan ugi putra-putranipun nggih pokoke anak putune Mbah Kardi nang M Siti Harjo kabeh baen pokoke nyong rapate apa ya ora pate kapal kuwi ya jenenge sapa baen pokoke anak putune Mbak Kardi nang M Siti Harjo jos gandos top marko top campur sarine monggo campur sari sapore
5: Akarin
0: jok marun tenan. Marun tenan, cian. Orang ya, kendiri wes lungo masalah ya.
5: Kendiri lungo.
0: Orang ije sude ya.
5: Ije sude.
0: Ya, arang nuwak ke kape cek di mana mana ya. Emane-mane kok karo kendhir piye to ijane. Aduh, Mama Islah pokoke ijan. Kendhir karo gendeng. Dadi siji ya. Kendhir karo gendeng dadi siji ya. Ilang kendhire kari gendenge. Lah. Monggo Mama Islah diaturi tembange napa niki?
5: Tembange sabar kan Walindri.
0: Oke sabar, oke sabar men aja kentir pokoke.
5: Lah iya.
0: Lah iya ben kentir apa ben aja kentir?
5: Ya aja kentir.
0: Oh ngono ta ya. Lah kuwi ya mergo kamar mergo kumat kentire kuwi mau dandine. Aduh, salam sedaya nggih kagem keluarga nggih Mama Islah nggih. Monggo salamipun Mama Islah.
5: Salami kanggo Mbak Putri wau, kanggo Lina,
0: kanggo nggih.
5: Oh, kanggo sapa wae sing mesti masuk sampai lali aku. Pak Yanto nggih.
0: Pak Yanto nggih. Heeh, nggih ta Pak Ngayo, Pak Ngayo. Pak Yanto nggih niku Mama Islah.
5: Iki Mbak Ginem iki jenenge apa ora?
0: Ah nggih ngaten Mbak Ginem sugeng dalu nggih
5: Mas. Iki Susu Prati, Mas Arif, Mas Aladi, Mas Artengto.
0: Heeh.
5: Mas Jono mau.
0: Nggih.
5: Mau terus sapa meles kanggo
0: daya. Daya nggih matur nuwun Mama Islah. Monggo. Matur nuwun wonten Mama Islah jos gandos top marko top kanggo dulur-dulur campur sari dan juga buat sahabat campur sari semuanya top marko top bersama koplonya campur sari Indonesia monggo campur sari sapore. Halo
5: marun tenan
0: marun tenan monggo kali sinten menika
5: kali Mama Kesia.
0: Mama Kesia. Sugeng dalu Mama Kesia.
5: Sugeng dalu Ki Mas Budi.
0: Nggih, pripun kabare? Sampeyan wis pirang-pirang minggu ra tau nongol lho.
5: Lah, ora iso mlebu.
0: Sampeyan ora iso mlebu, ora iso nglebokke. Rumangsaku tangane nganti puter ora iso nglebokke ora iso nglebokke Mas ya. Wong gur nglebokke kare nglebokke kok bingung-bingung lho rumangsaku. Jian. Wangel layak kene sing nunggu-nunggu biasane iki ning ngendi to yo iki. Sehat selalu Mama Kesa nggih.
5: Sehat alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Keluarga sedaya sehat.
5: Sehat
0: ugi. Amin. Amin ya rabbal alamin. Monggo tembangin apa Mama Kesa?
5: Apa Bang tembangin?
0: Apa bang tembangnya apa bang? Bang tembangnya apa bang? Aja nganti kleru bang. Cepet bang, kena rasa mlebu lho bang. Ayo bang tembangnya apa bang? Monggo diaturi. Orang ndak kembling. Angga salam-salame. Oke, orang ndak kembling. Yo salam-salame Mama Kesia diaturi.
6: Kalau Mbak Putri Palawan.
0: Heeh.
6: Mama Islam.
0: Nggih.
6: Apa Mas Harmono? Mm-mm. Mas Arbanto.
0: Heeh.
6: Mas Wayu Jahe.
0: Heeh.
6: Inten mulai Mas
0: Ning. Wah, kene Mama Isla wonten. Nenten Mas Yanto.
6: Arni.
0: Heeh.
6: Ida.
0: Nggih.
6: Nggih, sedaya mawon.
0: Oke, matur nuwun nggih Mama Kesa nggih. Salam sehat selalu. Matur sembah nuwun nggih Mama Kesa. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kagem para kanca-kanca pandemen campur sari wonten pundi kemawon dan juga buat sahabat campur sari jos gandos top markah top untuk Anda. Oke, kita dengarkan bersama-sama bersama campur sarinya Indonesia untuk Anda semuanya di malam hari ini. Ugi kagem para pandemen campur sari sedayanipun monggo sesarengan kita midhangetaken nggih. Dados mangke ingkang dereng kebagian mangke season ingkang angka kalih sugeng dalu lan sugeng midhangetaken jos margo jos top markah top campur sari ini.

0: Penyakit jantung adalah kondisi ketika jantung mengalami gangguan. Bentuk gangguan itu sendiri bisa bermacam-macam, seperti gangguan pada pembuluh darah jantung, irama jantung, katup jantung, atau gangguan akibat bawaan lahir. Apakah Anda termasuk yang terkena penyakit jantung? Kardinas Squalen solusinya. Kardinas Squalen solusinya. Squalen merupakan hasil ekstrasi minyak dari organ hati ikan hiu yang bermanfaat untuk membantu menyembuhkan penyakit jantung, mencegah penyakit kanker sebagai bahan baku pembentuk insulin sehingga sangat bermanfaat untuk penderita diabetes dan menurunkan kolesterol. Kardinas Squalen, produk terbaru dari Agarilaris, bisa Anda dapatkan di studio radio kesayangan Anda ini dan di apotek terdekat di daerah Anda.
1: Setunggal atas kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senang.

0: Bonus Series, berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
1: Saya Saiful Ilah, PNS dan punya background kesehatan. Saya akan menceritakan pengalaman saya. Tahun 2008, saya ada masalah kesehatan dengan lambung saya, yaitu reflux esophagus, kemudian kolesterol saya juga tinggi, dan yang ketiga adalah asam urat saya 12 nilainya. Saya sangat tersiksa sekali dengan penyakit saya, terutama penyakit lambung. Saya kemana-mana, karena saya hobinya traveling, selalu bawa obat. Akhirnya saya berpikir, kalau terus-menerus dengan obat ini, maka efek sampingnya yang saya pikirkan. Dengan tidak sengaja, saya ketemu dengan teman saya pada sebuah acara di Kediri. Saya direferensikan untuk minum agarilus. Saya sama sekali pertama itu tidak percaya karena background saya adalah kesehatan, ya. Tetapi saya karena dengan itikad ingin sembuh, akhirnya saya mencoba. Satu botol langsung kelihatan hasilnya. Kemudian saya tingkatkan sampai habis 3 botol, akhirnya benar-benar sembuh penyakit saya. 3-3-nya sekaligus semua hilang. Akhirnya saya sekarang percaya dengan keajaiban agarilus ini. Ini adalah anugerah yang diberikan oleh Allah lewat agarilus.
0: Anda bisa mendapatkan produk-produk agarilus series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Setunggal atas kali 0,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.

0: Cepet toh, gantian.
1: Iya Bu, sebentar.
0: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
2: Aduh Bu,
1: kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
0: Sabar Pak, coba min ini.
1: Apa ini Bu?
0: Roren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
3: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecebit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: 101,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Lestari Budaya. Katur Indonesia. Katur

Tunggalatus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

0: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf, 4 Suku Menanti, Dusun Ailang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinje, 0813-7765-0549, dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989, dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana, 0823-7296-9929, dengan Toko Bambang Sukakarya, 0812-7481-2608, dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau, 0823-1220-8784, dengan Bapak Teguh atau Bidan Unin Latifah, 0821-7929-1579, dengan Ibu Paira Tanjung Subur, 0857-8883-1498, dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu, dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nyen, dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus, dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit, 0812-7872-1421, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
3: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

0: Eh, Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih, Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
0: Banyak, Nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bae.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani. Katresnani.

radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio. Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katersenani.

0: aku kesel, aku mas, ini lagi kesel.
1: Astagfirullah mbak, sampean nyapa? Nyebut mbak, nyebut.
0: Iki lo masmu, lo panggang ngokon aku tuku obat regane larang-larang. Regane 17 ora enek lo sing cocok karo hipertensine masmu ki.
1: Oh ala mbak, mbak, tak kira enek opo. Iki nyo jajalan wis akeh sing cocok karo Agalu Serbadring. Bane yo ami, kasih ate istimewa.
0: Ya wis, iki bapak e yo, gawe masmu. Agarilu Serbadring, best seller Agarilu series yang diolah melalui proses fermentasi Java kuno berbasis mikroba positif. Bagus untuk meningkatkan imunitas tubuh, hipertensi, asam urat, kolesterol tinggi, dan Anda bisa dapatkan langsung di apotek serta radio kesayangan Anda.
2: Setunggal atus kalih koma enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Semani.

0: sudah terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tivo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Vivi Farma, Hawu Kirsari, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
3: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

Api to, kulo Enisa Gita. Ojo lali ngrungokne campur sari sampore marem tenan. Nang kene 102,6 Citra FM wis mesti jos margonjo.

0: Pokok mojo karo golek sambil to ki.
1: Iki aku ngrasane nek benjolan lho, Bu. Jarane iso mari larutin konsumsi sambil to, tapi aku yo bingung arep tak kulo opo tak oseng.
0: Dah Bang Bayi papa, gek kasihane prayu ilang lah mau oseng. Ki aku yo kenek. Iki lho nyang, Prokanda. Produknya agar ilus, cocok gaya mencegah tumor karo kanker. Regone yuk pas karo isine dompet awake dhewe.
2: Prokanda, produk pilihan agar ilus series terbuat dari bahan alami, temu putih, keladi tikus, sambiloto, kunyit putih, dan cakar ayam yang mencegah penyembuhan tumor dan kanker. Dapatkan di apotek serta radio kesayangan Anda.
3: 101,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senani.

0: Udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh, Pak.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morda dari Agarius. Ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal. Ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Setunggal atus kali koma enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Semani.

simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Daya bangsa.

0: Bu, bu nih, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sawise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Peluang jantungnya Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker. Bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pas sang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
3: Setunggal atus kalih koma 6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katersna.

0: Herbal.
1: Sehat Dokter Herbal.
2: Keluarga sehat Indonesia, kolagen yang ada pada Agarus Drop memiliki manfaat yang sangat luar biasa untuk bisa menjaga organ tubuh kita, memelihara organ tubuh kita untuk selalu bisa berfungsi dengan baik. Kolagen memiliki manfaat untuk bisa membuat kekenyalan tubuh kita, kekenyalan kulit, perbaikan organ-organ tubuh, mengisi jaringan-jaringan tulang, mengisi jaringan-jaringan organ yang mengalami gangguan. Jadi, kolagen merupakan suatu yang memang dibutuhkan tubuh, baik itu balita, dewasa maupun lansia, semua membutuhkan kolagen. Kalau tubuh kita kekurangan kolagen, maka jaringan tubuh kita semua dari kulit, organ-organ vital, tulang itu akan mengalami kelemahan. Jadi, semua orang dari balita, dewasa maupun lansia sangat membutuhkan kolagen. Kolagen merupakan suatu unsur yang membantu untuk meremajakan kulit, terutama untuk dewasa ataupun lansia. Kalau jaringan tubuh kita mengalami kekurangan kolagen, maka dampak yang didapat adalah kita akan mudah mengalami penuaan. Jadi memang kolagen adalah sesuatu yang memang sangat bermanfaat untuk sisi kesehatan juga kecantikan. Jadi Agarus Drop yang di dalamnya terdapat gamat, di mana gamat adalah sesuatu komponen yang utama yang terdapat pada Agarus Drop, di mana unsur yang ada pada gamat antara lain ada kolagen, kondroitin dan glukosamin. Kandungan kolagen yang terdapat pada gamat merupakan senyawa yang sangat potensi dalam membangun, memperbaiki dan membuat jaringan organ tubuh kita, baik kulit, jaringan tulang, organ-organ tubuh, memperbaiki segala macam gangguan yang ada pada tubuh. Jadi, Agarus Drop bermanfaat baik untuk balita, dewasa maupun lansia, di mana kondisi balita jaringan-jaringan tubuhnya masih mengalami kelemahan sehingga membutuhkan gamat untuk membantu menguatkan jaringan-jaringan yang memang masih belum bertumbuh dengan optimal. Sementara pada dewasa yang sudah mulai mengalami penurunan fungsi, dibutuhkan kolagen yang ada pada Agarus Drop ini untuk membantu menjaga agar vitalitas dari organ tubuh, kulit dan jaringan tubuh lainnya tetap optimal, tetap berfungsi dengan baik. Pada lansia, kolagen sangat berperan penting karena jaringan-jaringan tubuh pada lansia umumnya sudah mengalami kemunduran. Jadi, kolagen yang terkandung pada gamat sangat-sangat dibutuhkan untuk kondisi sehari-hari bagi lansia. Jadi, karena gamat ini sangat dibutuhkan untuk perbaikan kulit, otot-otot, tulang, dan seluruh jaringan tubuh lainnya. Jadi, saya sarankan, saya rekomendasikan untuk penggunaan Agarus Drop ini, di mana kolagen yang terkandung pada Agarus Drop ini sangat berpotensi luar biasa untuk segala sisi, segala usia.
0: Demikian, tips sehat Dokter Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
3: Setunggal atus kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.

0: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Taba Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyot, Taba Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Taba Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Apotek dan Klinik 24 jam Cordova Utama, depan X Kompi Taba Pingin, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
3: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

0: Eh, Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih, Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
0: Banyak, Nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar aja.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X-banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos, dan lain-lain. Buktikan kehandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi, dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print, semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person, Smartu Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.

0: sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Setunggal atus kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa.
1: Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, golongan yang akan memasuki surga itu ialah mereka yang berhati seperti hatinya burung. Hadis tadi merupakan sebuah tamsil yang mungkin aneh bagi kita. Bagaimana seseorang yang akan memperoleh kenikmatan yang baka bernama surga harus memiliki etos seperti makhluk yang kadang terkesan tak berdaya seperti burung? Jika kita renungkan, burung ternyata memiliki sebuah tingkah yang patut kita kagumi. Mereka mulai mengepakkan sayap di pagi hari untuk mengais rezeki. Dan dengan keyakinan sama, mereka akan pulang dengan tembolok yang penuh terisi. Dengan atau tanpa tembolok yang terisi, para burung tetap mengepakkan sayap bersama keyakinan yang dimilikinya. Memang, Allah tak akan lupa memberikan rezeki kepada segenap makhluknya yang selalu berikhtiar.

0: besar. Coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
0: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, center, dan greenhouse hidroponik dengan keamanan CCTV 24 jam. Segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Halo Pak Hari, aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih Mahining Radio. Yuk kita Hining Radio.
4: Halo Rek, aku Wawan, asli Rek Surabaya. Aku Rek, selalu ngrungokno radio. Soale radio iku paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali Rek, rungokno radio nang daerah masing-masing. Tambah keren awakmu Rek.
5: Hai, saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio karena radio bikin kita bergaya.
6: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia saking Denpasar Bali, Tiang demen mirengan radio. Karena melalui radio Tiang boleh berita-berita utawi informasi sani terkini.
7: Indonesia masih terus dengar radio. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: yakin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X-banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos, dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi, dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print, semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Horse Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Horse Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres, 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Horse Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Horse Point. Kontak person, Smartu Print dan Smart Horse Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
1: Ngapain, Mak? Celingak-celinguk. Apa mau ada cowok ganteng lewat, Mak?
2: Jangan gitu, Tole. Mak Elo, lupa. Tadi naruh uang di mana, ya?
1: Iyalah, masih belum tua kok itu, Mak.
2: Kacamata? Kacamatanya Mama di mana?
1: Tuh kan, kacamata ditaruh kepala kok dicariin. Ini loh, Mak, biar konsentrasinya makin bagus, tidak gampang pikun, minum aja madu pala, tak jamin tokcer.
2: Oh gitu, ya wes, tak minum madu palanya ya, supaya Mak enggak pikun lagi. Betul, untuk solusi yang gampang lupa, ayo minum madu pala. Madu pala merupakan madu herbal yang dikombinasi antara madu, temulawak, pegagan, dan kembang pala. Bagus untuk meningkatkan konsentrasi dan penenang pikiran atau berada stres, sehingga mempermudah saat mau tidur. Bagus juga loh diminum anak-anak dalam masa pertumbuhan, supaya tumbuh menjadi anak yang lebih cerdas. Minum 3 kali 1 sendok makan setiap hari. Badan sehat, pikiran lebih fokus. Sahabat sehat, madu pala bisa dibeli sekarang juga di radio yang saat ini Anda dengar, dan juga bisa dibeli di Gresiat Agarilus dan apotek-apotek yang ditunjuk ya. Gampang lupa, minum madu pala.
3: Bagus Rekomanam, Citra FM Lubinggal, Citra Budaya Bangsa.
4: Lagunya galau, tapi kita di sini nggak boleh galau karena kita harus happy ya, bener nggak sih? Oke, yuk kita nyanyi sama-sama, Sarah.

0: Ya, di pagi ini selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kabarnya sahabat Citra? Insyaallah sehat semua. Ya, itu harapan Bang Jai di hari ini. Kalaupun ada yang enggak sehat, mudah-mudahan segera disehatkan. Diangkat segala penyakitnya dan diberi kebahagiaan untuk semua aktivitas dan perjalanan hidupnya. Amin. Berjumpa lagi bersama Bang Jai di program Citra Kopi Dangdut, awali pagi dengan happy agar ilu selte sehat segar semangat. Menemani aktivitas pagi yang pagi ini kota Lubuk Linggau agak dihiasi mendung ya sahabat Citra. Dan hampir tiap hari kita dihiasi mendung walaupun di siang harinya panasnya ekstra sekali. Tapi setidaknya di masa-masa saat ini kita hampir setiap hari juga sudah melihat hujan itu turun. Dan Lubuk Linggau semalam turun hujan, walaupun intensitasnya bisa dikatakan cuma gerimis kecil aja, dan itu menandakan bahwa hampir setiap hari kota Lubuk Linggau dihiasi mendung kemudian hujan, entah itu di pagi harinya, entah itu di siang harinya, sore ataupun bahkan di malam harinya. Masa-masa transisi masih bisa dikatakan seperti itulah ya, dari musim kemarau menuju ke musim penghujan, dan puncaknya sesuai prediksi BMKG diawali di bulan Oktober ya hingga Januari. Nah, itu puncak-puncak tertinggi untuk curah hujan yang akan terjadi sahabat Citra. Pokoknya jangan lupa tuh sedia aku sebelum hujan. Seperti lagu It Gitaf gitu ya sahabat Citra ya. Enggak, itu maknanya kiasan sahabat Citra. Yang jelas itu sedia payung sebelum hujan. Yang bawa motor atau kendaraan roda 2, sedia jas hujan atau mantel. Jangan sampai nanti kita punya aktivitas, punya rencana, kemudian kehujanan di jalan justru aktivitasnya malah gagal, tidak sesuai rencana. Misalkan nih mau kondangan yang seharusnya jam 9 pagi kita udah standby di sana, karena hujan ujung-ujungnya sampai jam 1 siang. Udah selesai itu acaranya sahabat Citra. Jangan sampai rencana kita terhambat karena cuaca. Dan kita sebagai orang Indonesia kan udah tahu gitu loh bahwa Indonesia itu memiliki musim penghujan, musim kemarau. Jadi kalau musim hujan seperti saat ini ya harus sedia mantel atau jas hujan minimal untuk pengendara roda 2. Selamat pagi Bang Jago untuk sahabat Cira semuanya di pagi ini yang beraktivitas, yang masih santai dan apapun kegiatan di pagi ini, Bang Jago ucapkan selamat pagi saja. Mudah-mudahan bahagia ya, tetap happy di aktivitas hari Selasanya. Lebih tepatnya di hari Selasa ini pada tanggal 29 September 2026. Yang lagi berangkat kerja dalam perjalanan, mungkin lagi berkendara gitu kan, selamat berkendara saja, selamat mengawali aktivitas di hari ini dan sambil dihibur bersama Bang Jai di pagi ini yang menemani aktivitas sahabat Citra. Mudah-mudahan semuanya aktivitas di hari ini berjalan lancar tanpa ada suatu halangan dan tentunya sesuai target yang sudah ditetapkan. Semangat-semangat pokoknya. Semangat semuanya para pejuang nafkah ya. Selamat pagi aja untuk sahabat Citra juga yang ada di kawasan Trikarya pagi ini, yang mungkin mendengarkan radio Citra, yang ada di kawasan Desa Mandar Resmi juga selamat pagi. Kemudian yang ada di kawasan Rejang Lebong, semuanya tanpa terkecuali ya selamat pagi saja. Dan semuanya lah, pokoknya gak bisa disebutin satu persatu ya, selamat pagi aja yang merapatkan barisan di gelombang 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Sahabat Citra, di program Citra Kopi Dangdutnya seperti biasa kita ditemani dengan lagu dangdut koplo, pop koplo, serta dangdut hits. Jadi tinggal sesuaikan aja untuk sahabat Citra, silakan di via telepon di 0733451977. Tapi sebelumnya sahabat Citra, Bang Jai informasi terlebih dahulu di pagi ini yang Bang Jai kutip dari linggaupos.co.id. Bobol kontrakan di Ulak Surung, Lubuk Linggau, pelaku bawa kabur uang istri penjual model. Sahabat Citra, aksi pencurian dengan pemberatan atau curat di rumah kontrakan penjual model di Lubuk Linggau Utara 2 berhasil ditangkap. Tim Macan Unit Pidum Satreskrim Polres Lubuk Linggau meringkus terduga pelaku curat Sabtu 26 September 2026. Pelaku yang diamankan Irawan, 27 tahun, warga Jalan Garuda, Gang Swadaya, RT 05, Kelurahan Bandung Kirip, Ponorogo, Kecamatan Lubuk Linggau, Barat 1. Ya, jadi sahabat Citra, penangkapan dilakukan berdasarkan LP garing B garing 354 garing 9 garing 2026 garing SPKT garing Polres Lubuk Linggau garing Polda Sumatera Selatan tanggal 25 September 2026. Korbannya Nasori, 51 tahun warga Bumi Rahayu RT 10 RW 5 Buai Madang Timur, Oku Timur. Lokasi kejadian di kontrakan korban di Jalan Bengawan Solo, Gang Senggol RT 06, Kelurahan Ulak Surung, Kecamatan Lubuk Linggau Utara 2. Kasat Reskrim Polres Lubuk Linggau maksud kami AKP Kurniawan Azwari dampingi Kanit Pidum Ibda Marco Antonio. Ibda Marco Antonio Pangian Butar-Butar mengungkapkan kejadian curah terjadi pada Kamis 24 September 2026. Saat itu korban meninggalkan kontrakan sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat untuk berjualan model ikan di pasar satelit. Istrinya Siti menyusul ke pasar sekitar pukul 18.15 waktu Indonesia Barat. Kondisi kontrakan dalam keadaan kosong dan sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat, korban bersama istri kembali ke kontrakan. Begitu masuk kamar, mereka mendapati kondisi kamar sudah berantakan. Saat dicek ke lemari, uang milik istri korban senilai 2 juta rupiah sudah hilang. Ya, kemudian sahabat Cira, korban memberitahu warga sekitar dan pemilik kos bahwa telah kehilangan uang 2 juta rupiah, kata AKP Kurniawan Azwar pada Senin 28 September 2026. Usai menerima laporan, tim Macan Lubuk Linggau langsung melakukan penyelidikan, pemeriksaan saksi-saksi dan olah TKP. Dan hasilnya pada Sabtu 26 September 2026 sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Barat atau dini hari, petugas mendapat informasi keberadaan pelaku di Jalan Pasar Bukit Sulap, Kelurahan Ulak Surung. Didampingi Kasat Reskrim AKP Kurniawan Azwar bersama Kanit Pidum Ibda Marco Antonio, tim Macan langsung bergerak dan mengamankan pelaku di kontrakannya tanpa perlawanan. Ya, setelah diinterogasi, terduga pelaku mengakui perbuatannya telah melakukan curah di Jalan Bengawan Solo, Gang Senggol, dan membawa kabur uang 2 juta rupiah, jelas Kasat Reskrim. Ya sahabat Citra, polisi mengamankan barang bukti berupa satu tas dompet, satu baju yang dipakai pelaku saat beraksi, dan sisa uang hasil curian. Atas perbuatannya, Irawan terancam dijerat pasal 477 KUHP Nasional Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2023 tentang pencurian dan pemberatan. Ya sahabat Citra, nanti Bang Ji akan kembali lagi selepas pesan berikut ini, tetap di Citra Kopi Dangdut.
1: Kami akan kembali setelah yang satu ini. Terus didengar.
2: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
3: Ah, tenang aja Bu, kan ada Morinda ini loh.
2: Morinda? Siapa lagi Morinda?
3: Ini loh Bu Morinda, herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
2: Ibu boleh minum juga Pak, ibu tuh sering nyeri sendi loh Pak, bisa ya Pak ya?
3: Iya pasti bisa dong Bu, cocok juga Bu untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
2: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
4: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E, flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 mili. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
5: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
6: Citra Kopi Dangdut, awali pagi dengan happy.
7: Awali pagi dengan happy.
8: Karena terlena oleh pesona alunan Kopi Dangdut.
0: Iya, masih di program Citra Kopi Dangdut, sahabat Citra bersama Bang J di pagi ini. Dan silakan di segmen kali ini, bagi sahabat Citra yang mau bergabung, Bang J akan sapa-sapa di 0733451977. Ada siapa? Halo, Citra Kopi Dangdut Agarilo Selti.
9: Kita bersama
0: ada Bu Junaidi kawasan Ki 1 Tambah Asri ya. Sudah apa aktivitas pagi ini, Bu Junaidi?
9: Masak, Bang.
0: Oh, lagi masak sayur. Seperti biasa ya. Aha, lagi masak buat suami tercinta yang mau berangkat kerja. Ya deh, Bu Junaidi mau ditemani lagu apa?
9: Lagunya dari Bunda Rita, Terima Kalah, kan enggak ya?
0: Terima Kalah ya?
9: Ya.
0: Oke, nanti diputerin ya Adia nih. Salam sapanya buat siapa saja?
9: Ya, buat Pak Royiti, buat Bapak Tima, buat Ida, Mak Emma, Mak Angel,
0: ya.
9: Bunda Fitri, buat Pak Oko atau Mas Boy, buat Pak Yanto Tambalban, buat Mas Dedi Majapahit, buat Pak Kartit Bukartit, buat Mbak Mit, buat Bu Sumarmi, buat Mas Wain Jahit, Mama Depan, buat Mama Isla, Mbak Cindy, buat Pak Karmin, Pak Rohit, buat Mas Aratin, Mas Ari, Mas Rasa, Pak Yono Parmono, buat Pak Amir, buat Mama Dendi Nabi Sumini, buat Yasya, buat semuanya aja Bang Cez.
0: Semuanya aja, spesialnya buat siapa?
9: Spesialnya buat kita semua, semoga sehat panjang umur. Buat Bang Cizanya, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak tadi ada Bu Junaidi kawasan K1 Tambak Asri ya. Sehat selalu dengan aktivitasnya setiap pagi. Pokoknya sambil masak sambil nelpon Radio Citra dulu tuh. Kalau enggak nelpon Radio Citra, masaknya kurang bumbu. Kurang rasanya ya, jadi hambar nanti ya. Halo Citra Kopi Dangdut Agari Lo Selti.
10: Awali pagi dengan happy Agari Lo Selti. Sehat juga, semangat.
0: Semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Depan kawasan K2 Wonorjo.
10: Ya, gimana kabarnya?
0: Ya, baik, sehat. Ya, alhamdulillah ya Bang J masih diberikan kesehatan ya. Selain sehat juga bahagia, itu tuh yang utama ya.
10: Kantongnya juga bahagia.
0: Alhamdulillah, Bang J kalau soal isi kantong mah jangan ditanya, alhamdulillah.
10: Karena ya. MC terus kan.
0: Alhamdulillah, bukan kayak gitu. Kita adalah pribadi-pribadi yang berusaha untuk banyak bersyukur. Nah, itu tuh. Intinya
10: ya,
0: itu sih. Kenapa?
10: Bercanda dulu.
0: Nah, iya, pagi-pagi memang harus banyak bercanda kita.
10: Daripada marah-marah.
0: Betul sekali ya.
10: Rezekinya hilang.
0: Betul sekali, mengurangi rezeki ya. Aduh, kalau kita banyak marah-marah orang enggak mau deketin. Kalau orang enggak mau deketin, orang juga ya enggak akan kasih kesempatan untuk kita. Karena sebagian rezeki kita kadang-kadang juga datang dari teman, datang dari keluarga dan sebagainya gitu ya kan?
10: Iya.
0: Iya deh, Mama Devan.
10: Ya.
0: Mau ditemani lagu apa pagi ini?
10: Ojo itu bisa enggak?
0: Apa?
10: Itu nah kemarin yang Jawa itu bisa enggak?
0: Yang lagu apa?
10: Ya lupa, ya udah itu aja lah kita maninya.
0: Ada Ojo Gendakan ini adanya. Apa sih kemarin judulnya yang lagu Jawa?
10: Ojo Selingkuh itu nama nek bahasa Indonesia nenek wong sono do. Apa sih? Gendaan.
0: Iya, Ojo Gendaan. Ini ada dari Pak Dibas ya. Ini ada juga dari dari Pak Dibas, Ojo Gendaan. Nanti diputerin ya.
10: Ya.
0: Salam-salamnya buat siapa saja, Mama Depan?
10: Buat Bu Junaidi tadi, makasih Bu. Salamnya buat Pak Rohidi. Makasih selalu sekeluarga.
0: Amin.
10: Dan juga Pak Amir, Pak Yono, Pak Muslim, Mas Hartana, Mas Aladin, Mas Ari, Mas Wahyu, sekeluarga. Terus Mbak Fatimah, Bu Junaidi udah. Terus Mbak Ida, Mama Angel, Mama Irma, Mbak semuanya aja kabar sekali. Terkecuali
0: semuanya
10: Mbak
0: aja.
10: Juga.
0: Spesialnya ada buat siapa?
10: Spesialnya buat Kak Rija aja, Mbak Tegas sama Tuntas.
0: Baik, terima kasih banyak.
10: Cepet nian.
0: Ya gimana kalau ada tamu ya kan?
10: Kan udah pergi.
0: Gak apa-apa. Yang penting kan hadir, bisa menyenangkan hatinya Mas Wahyu ya sebagai tuan rumah. Terima kasih atas sambutannya juga ya kan?
10: Ya.
0: Terima kasih banyak ya Mama Devan ya.
10: Ya terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Depan kawasan K2 Wonorjo yang sudah bergabung menyapa ya, terus juga bahagia juga. Mudah-mudahan aktivitasnya lancar untuk hari ini. Kita sapa lagi sahabat Citra, ada siapa untuk di via teleponnya? Halo Citra, Kopi Dangdut Agarilo Selte. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Angel, kawasan hujan panas ya.
11: Iya.
0: Nah, bagaimana cuaca di kawasan hujan panas pagi ini?
11: Mendung berkabut.
0: Oh, mendung berkabut ya, sama aja Lubuk Linggau ini. Ya,
11: malam tuh atas tempat diguyur hujan.
0: Ya, Lubuk Linggau juga semalam tuh hujannya rintik-rintik, kayak apa namanya, kayak datang, hilang gitu.
11: Oh gitu ya, kalian tempat aku sih lumayan juga sih.
0: Lumayan juga ya. Ya deh, mudah-mudahan bisa menyuburkan tanaman dan menambah kebahagiaan kita, karena selama ini kita musim kekeringan ya kan.
11: Ya, Alhamdulillah. Daun kopi sih udah mulai lagi menghijau.
0: Ya betul sekali, itu salah satunya juga ya. Baik, mau ditemani lagu apa ini Mama Angel?
11: Selalu Rindu.
0: Selalu Rindu nanti diputerin. Salam sapanya buat siapa saja?
11: Salam sapanya buat Mama Datan tadi ya, buat Ibu Junaidi tadi juga ya. Makasih salam sapanya ya. Semoga selalu tak sekelarik ya. Buat Mas Ari, Mas Artanto, Mas Aladin, Pak Yanto ya. Buat Mas Nendi juga. Buat Mas Ayu Jain ya, Mas Sumarno, Mas Armono, Mas Suratno ya, Pak Lerohidi, Mbak Mi, Saki Amir, buat siapa lagi tuh, Kang Kabul, Mas Yono ya, Mbak Cindy, Parminnya juga ya, buat Mama Islam, Mbak Farida ya, Mbak Ida juga di Blitar ya, tetangganya Mbak Fatima juga ya, buat Mama Devan tadi udah ya, buat Mama Islam ya, Mbak Herawati, Mbak Wijianti, Mbak Gus, buat apa lagi tuh, Bang Epi Apur ya, Bang John Wajah ya, Bang Pak Ibeda juga, sekeluarga, semuanya keluarga besarku yang ada di Kabar Mandi ya, semoga selalu sehat semuanya di sana. Buat Bang Jai, selamat tugas sampai tuntas, jangan lupa sarapan pagi, salam apa, selalu sukses ya. Ya, buat Bunda Fitri yang tidak jatuh ketinggalan ini, Bunda Fitri sekeluarga ya, Bang Sudirbo, Mama Papa Fisal juga di sana ya, Mbak Oga, Mama Erma, di Wari juga. Makasih Bang Jai atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Angel tadi di kawasan hujan panas yang sudah bergabung ya. Pokoknya Mama Angel ini terbaik lah, tiap pagi gabungan monitor ya. Terbaik buat yang selalu monitor di pagi-pagi ya bersama Bang Jai. Pokoknya setia selalu aja, kita bahagia tiap paginya. Kita sapa lagi, ada siapa? Halo Citra Kopi Dangdut Agarilo Selte.
12: Awali pagi dengan happy, akan sehat, segar, semangat.
0: Semangat, iya. Dan Mbak Fatimah, kawasan Blitar Curug.
12: Ya Mas.
0: Sedang apa aktivitas pagi-pagi ini Mbak Fatimah?
12: Lagi mau beres-beres, nanti kalau sudah beres mau rewang di depan rumah.
0: Wah, mau rewang, oh iya yang bikin rumah kemarin ya.
12: Iya, dapat bedah rumah ini Mas.
0: Oh, dapat bedah rumah, iyalah sambatan. Namanya kita sebagai makhluk sosial ya kan, harus saling bantu-membantu ya.
12: Iya Mas.
0: Mau ditemani lagu apa Mbak Fatimah?
12: Lagunya Jangan Lupa Bahagia adalah.
0: Jangan Lupa Bahagia gitu ya. Nanti diputerin, salam-salamnya buat siapa saja?
12: Salam-salamnya buat Mbak Mis, buat Bang Wan.
0: Hati-hati Mbak, ya jangan dibanting handphonenya.
12: Buat Mbak, sempat Bang Adi Waluyo, buat Bu Sumarni, Mama Isla, Bu Junaidi, Bu Karti, Bu Tini, buat Mbak Sisi, Mbak Isi, buat Pak Amir, Pak Yono, Hartanto, Pak Armono, Sarif, Aladin, buat Mak Angel, Mak Erma, Yuwani, Bunda Fitri, buat Putri, Pak Parmin, Mbak Cindy, Bang Edi Semangat, yang di rumah itu saya Mas, Pak Sumarno, Bu Tandiem, buat Pak Kaca, Bapak Tua R, Putra, Pak Retan, buat saya Mas, untuk semuanya saya Mas.
0: Semuanya aja, spesialnya buat siapa?
12: Tengahnya
0: itu Mas Bicara. Baik, terima kasih banyak ya Mbak Fatimah ya.
12: Ya, makasih ya. Kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
12: Mbak Ica, Mas Lali, Mbak Ica, ayo naik.
0: Baik, terima kasih banyak ya Mbak Fatimah ya.
12: Ya, nanti Mbak Ica, terima kasih.
0: Sama-sama. Ku ada lima. Terima kasih tadi ada Mbak Fatimah kawasan Blitar Ciroup yang sudah bergabung juga ya. Lupa tadi hampir kelewatan Mbak Ida padahal tetangga ya. Hampir-hampir tadi ya. Nanti dikira Mbak Ida, wah ini lupa tetangga nih Mbak Fatimah. Baik, kalau begitu sahabat Citra jangan kemana-mana, nanti Bang Jai kembali lagi untuk sahabat Citra semuanya. Biar kita dengarkan lagu-lagu yang sudah direquest dari via teleponnya. Diawali dengan Rita Sugiarto, Ku Terima Kalah. Selesai, enjoy.